0: cukup banyak kasusnya. Nah, ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
1: Termasuk batuk.
0: Ya.
1: Berarti tetap yang mendominasi ispa ya, Bu?
0: Iya, ispa itu sudah dulu.
1: Oke.
0: Kalau cuacanya seperti ini mesti ispanya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TBC ya.
0: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu.
0: Gak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ispa. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak. Sama kayak hampir ispa gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
2: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base quota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
18: Ya, salah satunya juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum EEF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Inilah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran, dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program Mas 1 RRS Roy di mana saja Anda berada, pukul 9.32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, dan kembali bersama program Mas 1 RRS Roy, tentu saja Anda akan terus kami temani ya dengan sajian-sajian terbaik kami. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan terus kami luncurkan ke ruang dengar Anda, dan tentu saja Anda juga akan kami hibur dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat serta memberikan inspirasi bagi Anda di hari ini, weekend kali ini ya, Sabtu 5 September 2026. Ya, pendengar, saat ini ya masih berlangsung nih kegiatan RRI Fest 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor RRI Serui. Ya, bagi Anda ya yang mau ikut melihat nih, menyaksikan acara RRI Fest 2026, boleh saja ya datang dan merapat di halaman kantor RRI Serui. Di sini juga ada pelayanan dari Dinas Dukcapil ya, bagi Anda yang ingin buat KTP atau akta kelahiran, akta nikah atau yang berhubungannya dengan Dukcapil, boleh saja langsung saja merapat ke halaman kantor RRI Serui. Dan juga bagi Anda yang mau memeriksakan kesehatan Anda secara gratis, mari merapat ke halaman kantor RRI Serui. Kami juga menghadirkan ya beragam hiburan, ada penyanyi, ya penyanyi-penyanyi lokal, juga tari-tarian Nusantara ya, yang terus kami hadirkan dalam rangkaian acara RRI Fest 2026. Ya, juga buat Anda yang mau jajan-jajan, bisa juga ya merapat ke halaman kantor RRI Serui. Juga tersedia UMKM ya yang sedang menjajakan dagangannya di siang hari ini.

Ya, pendengar pukul 9.36 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Kodim 1709 Yawa, gelar karya bakti Jumat Bersih, wujudkan pasar bersih. Ya, pendengar, dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, Kodim 1709 Yawa melaksanakan kegiatan karya bakti Jumat Bersih bersama masyarakat di kawasan Pasar Aroro Iroro, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada hari Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pasi Ops Kodim 1709 Yawa Letu Infantri S. Romruru dengan melibatkan personil TNI bersama masyarakat setempat. Sasaran utama kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan pasar, khususnya saluran air atau selokan yang dipenuhi sampah. Dengan penuh semangat dan semangat gotong royong, personil Kodim 1709 Yawa bersama warga turun langsung membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat saluran air. Kegiatan ini diharapkan dapat memperlancar aliran air sekaligus mencegah terjadinya genangan dan berbagai dampak buruk terhadap kesehatan lingkungan. Pasi Ops Kodim 1709 Yawa, Letu Infantri S. Romruru, mengatakan bahwa kegiatan karya bakti Jumat Bersih merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan, serta upaya untuk terus membangun semangat kebersamaan dengan masyarakat. Ya, pendengar, sementara itu kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Bapak David Saworo, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada TNI, khususnya Kodim 1709 Yawa, atas kepeduliannya dalam membantu membersihkan lingkungan Pasar Aroro Iroro Serui. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, di mana Kodim 1709 Yawa gelar karya bakti Jumat Bersih wujudkan pasar bersih. Ya, tentu saja kebersihan merupakan tanggung jawab bersama ya, bukan hanya petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup atau bukan hanya tugas personil Kodim ya, seperti yang sudah kami sampaikan infonya. Tetapi kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Karena lingkungan yang bersih tentu saja akan mendatangkan keindahan tetapi juga kesehatan bagi kita.

Ya, pendengar, untuk menghibur Anda di pagi hari ini kami hadirkan sajian lagu hiburan Nona Anjali Joget Remix Timur terpopuler 2026 juga disusul dengan lagu acara reggae Follow Me Remix 2026. Semoga tembang manis yang kami hadirkan boleh menghibur dan memberikan semangat aktivitas Anda di weekend kali ini, Sabtu 5 September 2026. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia program Mas Atu RRS Rui, di mana saja Anda berada. Pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri setelah menemani Anda ya dari buka siar tadi pukul 5 pagi hingga akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai dari pukul 10 hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentu saja kami akan terus menyajikan sajian-sajian terbaik program Mas Atu RRI Serui. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah

pangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu

0: Emang, kangkung iya sebenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kaloan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat perlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portland Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan 1 gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga bisa kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, bagi kalian yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 sampai dengan 8 September 2026, seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahapan wawancara 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan tersebut, tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rumah aman asap, kolaborasi masyarakat melindungi warga terdampak karhutla. Dan topik lain adalah update penanganan karhutla di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami hadir dalam video potensi daerah. Dwi Sartono mengembangkan pertanian hortikultura di Jetak, Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan memanfaatkan lahan terbatas dan pengelolaan air secara efisien untuk menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi. Selain berproduksi, Dwi menjadikan kebunnya sebagai tempat edukasi dan mendorong generasi muda untuk menekuni pertanian dengan pendekatan bisnis, mulai dari teknik budidaya hingga pemasaran. Seperti apakah ceritanya? Reporter Sofia Segaf dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dari lahan terbatas di Jetak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan. Ragam sayuran dan buah ini dibudidayakan dengan pengelolaan air yang efisien sekaligus menjadi ruang belajar bagi generasi muda. Berikut liputan selengkapnya.
5: Angin musim kemarau berhembus di antara tanaman cabai, tomat, bawang merah, melon, hingga terong di Jetak Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Di lahan tersebut, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan meski lahan dan air terbatas. Berangkat dari keinginannya agar generasi muda tidak meninggalkan dunia pertanian, Dwi mengembangkan budidaya hortikultura melalui BP4S Barota Tani Manunggal. Total lahan yang dikelolanya, baik milik sendiri maupun sewa, mencapai sekitar 1,2 hektar. Menurut Dwi, lahan sempit justru dapat memberikan nilai ekonomi lebih tinggi jika dikelola dengan komoditas yang tepat.
6: Sebagai generasi yang berasal dari pedesaan, tentu kami berpikir bagaimana aktivitas di pedesaan terus berlanjut. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana kemudian bahwa penyedia pangan itu tidak serta-merta orang tua atau petani yang sudah tua yang berbicara hanya terkait tentang tanaman pangan. Oleh karena itu, karena luas lahan kita yang tidak begitu luas, bagaimana kita bisa eksis, bagaimana kita bisa berbudidaya dan menghasilkan cuan untuk kehidupan kita di pedesaan, Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pengen mengekspor bahwa budidaya pertanian tidak saja tanaman pangan, Mas. Banyak tanaman yang bisa kita kembangkan, terutama tanaman hortikultura yang selama ini saya tekuni. Harapan kami dengan kita menekuni di taman hortikultura, membuat tempat edukasi budidaya pertanian, anak-anak muda mulai tertarik terjun di dunia pertanian walaupun memulainya dengan budidaya tanaman horti, lahan yang sempit, dan bisa berpikir untuk lahan yang sempit itu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih daripada tanaman pangan gitu. Toh memang hari ini alhamdulillah bahwa petani tanaman pangan mulai diperhatikan sekali oleh pemerintah dengan adanya HPP atau harga dasar tingkat petani gabah itu ya kurang lebih di 6.500, itu juga cukup luar biasa.
5: Selain produksi, kebun tersebut menjadi tempat edukasi bagi petani yang ingin belajar hortikultura. Dwi memberikan contoh langsung mulai dari teknik budidaya, perhitungan biaya, hingga pemasaran hasil panen.
7: Nah itu tadi bagi Dwi, bertani bukan sekedar mengolah lahan, tetapi juga membangun peluang ekonomi. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang berani terjun ke pertanian dan melihatnya sebagai bisnis masa depan. Demikian dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Taman Kaulinan Kota Bogor, rekreasi keluarga di tengah Kota Bogor, memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang, wisata bagi anak-anak yang ramah lingkungan. Ermelinda Bekata melaporkan selengkapnya.
8: Pendengar, kali ini bersama dengan Ermelinda Bekata di Potensi Wisata Daerah akan mengajak Anda jalan-jalan ke Taman Kaulinan Kota Bogor. Seperti apa keseruan di Taman Kaulinan Kota Bogor ini? Tetap ikuti.
9: Taman Kaulinan Sempur Bogor bukanlah sekedar taman bermain biasa. Terletak di jantung Kota Bogor, taman ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, sekaligus menjadi ruang hijau yang menyejukkan bagi seluruh keluarga. Dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan tertata rapi, Sempur menjadi destinasi favorit warga Bogor dan sekitarnya.
8: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Taman Kaulinan Kota Bogor. Langsung saja saya ajak berbincang. Halo.
10: Halo.
8: Dengan siapa?
10: Nuki.
8: Oke, kamu tinggal di Bogor? Oh, di Bogor juga ya. Tapi kalau dari rumah ke sini ke Taman Kaulinan jauh nggak sih?
10: Lumayan jauh, sekitar 1 jaman.
8: Tapi kenapa pilihannya Taman Kaulinan?
10: Karena banyak tempatnya, ada Taman Kaulinan, ada tamannya, jadi buat ngajak kayak keponakan itu seru.
8: Seru banget ya?
10: Oke.
8: Seberapa sering sih kalau ke Taman Kaulinan ini?
10: Bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali biasanya ngajak keponakan main ke sini.
8: Oke. Biasanya pada saat berkunjung ramai banget nggak?
10: Ramai banget, apalagi hari Sabtu. Orang lain masih pada libur kan, jadi pada main ke sini. Ramai banget.
8: Oke, tapi menurut kamu dari Taman Kaulinan ini semuanya udah oke? Atau mungkin masih ada pernak-pernik yang harus ditambah? Karena ini juga mungkin posisinya dekat dengan sungai kali ya gitu. Seperti apa menurut kamu?
10: Menurut aku sih sebenarnya dari sisi permainan mungkin bisa ditambah lagi. Okay. Biar lebih banyak gitu ya. Terus mungkin saran buat di sini mungkin ada petugas ya. Karena kalau tanpa arahan orang tua kayaknya takut banget ya dengan kali gitu. Jadi agak kalau ninggalinnya kan jadi takut juga ya. Mungkin ada petugas atau 2 orang itu lebih baik.
8: Oke. Terus setiap datang ke sini ini ya nggak bayar kan ya?
10: Nggak,
8: gratis ya. Oke, siap. Terima kasih.
10: Terima kasih.
8: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: bersama dengan Armelinda BKK dari Kota Bogor di Taman Kaulinan. Semoga Anda yang ingin berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa untuk mengunjungi Taman Kaulinan Kota Bogor.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Pekerjaan Umum PU menyalurkan air bersih menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Penyaluran dilakukan melalui BPBPK Kalimantan Barat dengan 226 ribu liter air disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa. Penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
11: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan video potensi daerah. Informasi menarik yang disampaikan rekan-rekan reporter dari beberapa daerah di tanah air yang akan menyampaikan informasi terkait dengan potensi sebuah daerah, terutama potensi dalam hal ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi terkait dengan dua desa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi favorit yang tak dapat dipandang sebelah mata. Selain asri, sejumlah spot di desa Setanggor dan desa Jeruk Manis juga telah menjelma menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Seperti apakah ceritanya? Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya.
12: Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki keunikan tersendiri karena nilai budayanya yang masih melekat. Nilai budaya yang masih sangat melekat di tengah masyarakat itu menambah daya tarik sektor pariwisata di sana. Dua desa di Lombok yaitu desa Setanggor dan desa Jeruk wilayah yang dikunjungi wisatawan mancanegara. Kepala Desa Setanggor Kamarudin menjelaskan desanya bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara. Internet, bahkan hasil karya kerajinan dan juga marketing homestay sudah dikenal dan kerap menerima tamu asing untuk menginap.
13: Kalau melihat dari topografi dari data kita ya memang untuk waktu sebenarnya kan karena kita tidak mengompet di kalunya ada wilayah-wilayah dusun yang jauh gitu ya, untuk juga untuk apa namanya, jaringan tiang gitu ya, untuk menjangkau. Dan tidak seperti perkotaan kita sini. Ya, program kita kan.
12: Ibu Rahma, pemilik home miliknya kini ramai oleh pengunjung dari luar negeri. Mereka bahkan cenderung memesan untuk menginap jangka waktu lama lewat Kampung Desa Jeruk Manis sudah sangat diketahui oleh wisatawan mancanegara.
8: Sudah adanya jaringan itu?
5: Absolutely.
14: Biasanya apa bu kepuasannya? Apa selain kepuasannya? Makanannya enak mungkin?
5: The first, food is so nice. The second, internet is so good. Yeah, it's health. And the third, your service. Bapak Ibu, very nice service.
15: Berarti banyak turis yang stay-nya lama nggak sih Bu di sini untuk berhari-hari?
5: Ada yang 2 minggu.
15: Oh, ada. Biasanya
5: they
15: turis
5: will stay here for 2 weeks.
15: Dari mana aja Bu?
5: Dari Belgium.
14: Bu kalau boleh disebut di bandrol bro di sini semalam gitu.
5: Oh. I must be. It doesn't matter because we see the low season or high season.
12: Bagi Anda yang ingin berlibur namun tak punya ongkos banyak, tak perlu ke luar negeri. Cukup terbang ke Lombok dan tujulah Desa Jeruk Manis dan Desa Setanggor di Lombok. Nikmati wisata air terjun dan dapatkan kerajinan tangan serta pria indah lainnya.
8: Pemirsa, program Kampung Internet yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di wilayah Lombok Timur, khususnya saat ini saya berada di Desa Jeruk Manis, khususnya dalam memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Dan selain daripada itu juga Kampung Internet telah membawa mereka kepada dunia, di mana negara-negara lain, para turis mancanegara dapat menyaksikan dan juga menikmati langsung layanan yang ada di Desa Jeruk Manis Lombok Timur ini. Selain membuka kacamata dunia bahwa dengan adanya internet, maka para pelaku UMKM di Indonesia juga dapat go internasional tentunya, karena pelayanan yang mereka berikan juga menjadi salah satu kepuasan yang dirasakan oleh para turis dari mancanegara ketika mereka homestay di kawasan Lombok Timur. Dan tentunya ini menjadi tanda bahwa internet menghubungkan para pelaku UMKM ke dunia. Dari Lombok Timur, khususnya dari Desa Jeruk Manis Lombok Timur, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kini kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat secara singkat bagaimana sebuah pusat kerajinan batik yang terdapat di Kota Jambi. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di Sumatera, khususnya di Kota Jambi

0: Visa, pengrajin batik rumah dua putri. Ia juga menjelaskan proses pusat kerajinan batik yang ditekuninya hingga saat ini.
1: Kalau awal berdirinya dulu kita berasal dari perajin biasa kan. Dulu kalau di zaman tahun 2000 ke bawah kita berasal dari perajin. Pada waktu itu batik itu belum ada yang namanya batik cap. Nah, kalau dulu memang adanya semuanya batiknya batik tulis. Nah, jadi pada zaman itu kita menjadi perajin pola membuat pola dasar batik. Yeah. Jadi menulis motif-motif di atas kain. Nah, dari sana kita belajar mendesain tanpa meninggalkan ciri khas batik itu sendiri. Nah, batik Jambi itu pada dasarnya kan motifnya penuh, yeah, tapi dia satu-satu. Dalam arti kata, kalau mungkin dari bahasa lain bisa kita bahasakan ceplok-ceplok ya, kalau di orang luar mengatakan itu. Nah, kalau kita kan bisa dikatakan monoton, motifnya sama saja, cuma dia mempunyai filosofi.
0: Ia menuturkan seiring waktu terus berkembang, yang awalnya hanya beberapa corak ataupun warna batik yang dipadukan dengan cerita atau sejarah daerah Jambi. Sedang tantangan hingga saat ini, yakni pemasaran, namun menurutnya batik Jambi tetap memiliki nilai yang tinggi dengan daerah seperti di daerah Jawa. Ya, pendengar dan pemirsa, tentunya kerajinan batik ini bukan hanya sekedar kerajinan, ternyata memiliki cerita ya. Salah satunya di wilayah Provinsi Jambi, di mana juga Jambi memiliki kaya sejarah. Ada Sungai Batanghari dan juga ada kekayaan dari hasil pertanian seperti buah manggis. Dari rumah batik Dua Putri Jambi, Haris melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Informasi rumah batik Dua Putri di seberang kota Jambi menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami nanti masih akan hadir kembali dengan rangkaian informasi, kemudian topik-topik perbincangan dan tentu informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI akan kami hadirkan. Tetaplah di Indonesia Menyapa Siang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zay. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dan menghargai kolaborasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk memadamkan api. Wakil Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wira Karya Sakti atau WKS, Masyarakat Peduli Api, kemudian BPBD, TNI, dan Polri, serta masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla khususnya di lahan gambut. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, lahan gambut yang terbakar di Desa Parit Culum 1 memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu metode sekat kanal digunakan untuk mempertahankan ketersediaan air di area yang terbakar dan dalam pelaksananya, PT WKS menyalurkan air dari Sungai Batanghari menuju area kebakaran menggunakan sistem estafet pompa. Pemerintah memaksimalkan potensi awan hujan di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kalimantan Barat di mana memang pemerintah ini mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Dan strategi ini memang dinilai penting, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Dan tadi pun memang saat mengunjungi kawasan Kalimantan Barat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini dilakukan melalui operasi darat dan juga udara. Namun memang berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat ini memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Dan dari estimasi 800,17 hektar lahan yang terbakar dan Satgas Darat pun telah berhasil memadamkan api di area seluas 429,90 hektar.
2: Pada waktu ini kan sudah serta-merta itu kebakaran. Kemudian kemarin dilakukan patroli baik dari darat maupun dari udara yang dari darat menemukan 61 tank-spot. Dan estimasi yang terbakar pada 802,9.
1: Dan diketahui juga bahwa memang menurut Marianto karakteristik lahan gambut ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla kali ini, di mana memang di lahan gambut ini tidak selalu dapat ditangani secara optimal hanya dengan operasi udara ataupun water bombing. Karena itu kekuatan pasukan darat tetap menjadi tumpuan utama untuk memastikan api dapat dipadamkan hingga ke sumbernya. Dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga ini mengatakan bahwa pasukan darat ini menjadi salah satu kekuatan paling efektif dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat kali ini. Dan dia pun meminta pengerahan personil dan peralatan dilakukan berdasarkan pemetaan yang lebih rinci. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi mancanegara, KBRI Yangon telah menerima penyerahan 12 warga negara Indonesia atau WNI, penerima amnesti dari otoritas Myanmar untuk difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, ke-12 warga negara Indonesia tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman 1 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian dan keterlibatan dalam penipuan daring. Setelah menerima amnesti, KBRI Yangon juga memfasilitasi proses kepulangan para WNI setelah menyelesaikan administrasi dan menerbitkan dokumen perjalanan. Staf KBRI juga mengawal perjalanan mereka untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pendampingan para WNI telah dilakukan sejak tim KBRI Yangon mendapatkan akses untuk menemui mereka di HPA An, negara bagian Kayin. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Garuda Yaksa FC Milos Jokvic mengatakan, tim asuhannya bukan tim yang memiliki peluang kecil untuk menang atau underdog saat bersaing di sebagai klub debutan dalam Super League 2026-2027. Setelah meraih gelar juara championship 2025-2026, Garuda Yaksa FC tengah bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League musim 2026-2027. Lebih lanjut Milos menjelaskan, mereka juga akan menjalani laga perdana pada Minggu 6 September mendatang dan bertanding dengan menghadapi tuan rumah Java United di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
8: Woi, maju, maju, transit, macet.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara tegas dan transparan. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh rangkaian penertiban. Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidi terkait sawah rusak berat menunjukkan progres sigap dan terukur. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR menjadikan wilayah ini sebagai pilot project rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang tercatat turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa. Kini kami akan ajak Anda menyimak informasi disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Dari RRI Medan, reporter Nisfu Fitri Sirait melaporkan selengkapnya. Fitri, ya terputus, kami akan coba untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti informasi dari RRI Medan terkait dengan lomba mewarnai yang dimulai pada hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga hari ini memadati kawasan RRI Sintang, Kalimantan Barat, mengikuti senam bersama sebagai rangkaian RRI Fest 2026. Danindra Sita melaporkan. Danindra.
2: Ya, pendengar, ratusan peserta hari ini memadati Aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Peserta dari berbagai kalangan tampak bersemangat menikmati kegiatan yang dikemas sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus hiburan bagi masyarakat Sintang. Salah satu peserta asal Kecamatan Sintang, Jamiliana, mengapresiasi pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 yang digelar RRI Sintang. Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung seru dan mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat. Ia mengaku terkesan dengan tingginya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain mengikuti olahraga bersama, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah melalui pembagian door prize. Jamiliana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Berikut pernyataan dari Jamiliana.
3: Keren, heboh. Pokoknya acaranya seru, sukses selalu untuk RRI Fest 2026. Ramai sekali, antusiasnya luar biasa sih, Kak. Semoga untuk ibu-ibu yang kota Sintang ini ya, dengan mengikuti Zumba bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.
2: Ya, sementara itu Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur menjelaskan pelaksanaan Zumba Party merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Fauzi menuturkan kesuksesan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ia mengungkapkan sebanyak 27 sponsor turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 di Kabupaten Sintang. Selain mengikuti olahraga bersama, para peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. RRI Sintang menyiapkan lebih dari 200 item hadiah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lomba mewarnai resmi dimulai hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nisfu Fitri Sirait melaporkan. Fitri.
4: baru didengar rangkaian kegiatan RRI Fest Medan tahun 2026 hari ini masih tetap berlangsung di halaman LPP RRI Medan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Salah satu kegiatan yang digelar adalah memang lomba mewarnai yang diikuti ratusan anak dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Lomba mewarnai tadi dimulai tepat pada pukul 9 WIB pagi. Memang anak-anak begitu sangat terlihat antusias.
1: Halo, Lis Pufitri. Halo. Ya, pendengar, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan yang melaporkan lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nanti kami akan upayakan tersambung kembali untuk informasi selengkapnya terkait dengan rangkaian aktivitas RRI Fest di RRI Medan.
0: Tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Ya, kami kembali menuju ke RRI Medan untuk dapat mengikuti kembali informasi disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait. Silakan untuk lanjutkan laporan Anda.
4: Terima kasih Rudi yang berada di Pro 3. Lomba mewarnai yang dilaksanakan RRI Medan dalam rangka kegiatan RRI PES dimulai tadi memang tepat pukul 9 pagi. Anak-anak memang menuangkan kreativitas mereka baik itu melalui gambar dan warna. Sebanyak 179 peserta mengikuti lomba berasal dari peserta didik, taman kanak-kanak atau TK hingga SD atau sekolah dasar di Kota Medan dan Deli Serdang. Untuk menentukan hasil perlombaan, panitia menghadirkan dewan juri dari Universitas Negeri Medan, Gramedia, serta unit kerja LPP RRI Medan khususnya konten media baru atau KMB. Antusiasme juga terlihat dari para orang tua yang sejak pukul 7 pagi tadi sudah mendampingi anak-anak mereka mengikuti perlombaan. Salah satunya tadi mengatakan yaitu Bapak Erwin Suseno, orang tua peserta. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Erwin Suseno dalam menanggapi keikutsertaan anaknya di RRI Fest tahun ini. Pak, ini gimana Pak? Mewarnai anaknya ini Pak? Bagaimana tanggapan orang tua dengan RRI Fest ini Pak?
5: Kegiatannya sangat bagus, sangat positif. Anak-anak juga excited gitu. Dari pagi udah nggak sabar pengen ikut lomba gitu. Semoga kedepannya RRI Medan bisa mengadakan secara rutin gitu lomba anak-anak ini. Karena melatih anak juga kedepannya mentalnya juga bagus ya. Ya, itu aja. Terima kasih.
4: Nadine namanya.
5: Nama lengkap Nadine Mauren.
4: Nadine
5: Mauren.
4: Terima kasih, Pak.
5: Iya.
4: Ya, pendengar, itu tadi petikan sedikit wawancara kami dengan salah satu orang tua peserta yang anaknya bernama Nadine Nauren. Jadi, lomba mewarnai di RRI Medan ini memang sudah selesai dari sisi kompetisinya. Hanya saja, saat ini dewan juri masih bersidang menentukan para pemenang. Biar segera diumumkan, namun kita masih menunggu karena masih belum ada keputusan yang didapatkan karena sangkinkan banyaknya ataupun peserta. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Nisfu Fitri Sirait untuk laporan Anda di siang hari ini. Ratusan peserta di Makassar hari ini memeriahkan rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan Jalan Sehat. Aan Febriansyah melaporkan. Aan.
6: Baik, pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar berlangsung meriah hari ini. Hal ini dibuktikan ratusan peserta memadati halaman kantor RRI yang beralamat di Jalan Triburane untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat. Pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar sendiri, selain kegiatan Jalan Sehat, juga dimeriahkan oleh lomba mewarnai, dasar UMKM, dan pada hari sebelumnya juga dilakukan kegiatan aksi donor darah yang melibatkan masyarakat dan juga pegawai RRI. Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari mengatakan jumlah peserta yang terlibat pada kegiatan ini melebihi dari ekspektasi yang telah ditetapkan. Anom Andadari sendiri mengatakan, RRI Fest adalah rangkaian menuju Hari Radio ke-81 tahun RRI Radio Republik Indonesia.
7: Terutama jalan sehat. Yang kita targetkan hanya 300, ini adalah 400-an. Dan kepesertaan mewarnai juga, itu 300 anak mewarnai pada hari ini. Dan di acara ini juga kita melibatkan UMKM yang ada. Ini luar biasa, ada 2 hari kita melakukan stand UMKM. Dan kemarin donor darah dan alhamdulillah ada 109 kantong darah yang sudah terambil. Dan dari kedataran 200-an.
6: Anom Andadari sendiri berharap melalui kegiatan RRI Fest yang meriah ini, RRI bisa tetap menjadi radio yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mengedukasi. Dari Makassar, Aan Febriansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB di Aceh Barat mengintensifkan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Arif Rizalul dari RRI Melaboh melaporkan. Arif.
8: Baik pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat menjalankan peningkatan kapasitas pada Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenbangga ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Ada beberapa program prioritas yang dijalankan pada Kampung KB antara lain Rumah Data Kependudukan, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, atau dan Optimalisasi Peran Posyandu.
9: DP3 AKB khususnya di bidang DP3 AKB lagi menjalankan program yaitu koordinasi dan sosialisasi tentang kampung keluarga berkualitas. Yang program tersebut yaitu dari program Kemendikbangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas.
8: Selain itu penekanan utama penyuluhan pada masyarakat yaitu pada penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi dasar kehidupan bermasyarakat meliputi fungsi agama, fungsi sosial, budaya, cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Penerapan ke-8 fungsi ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan mulai dari unit terkecil yaitu pada keluarga dan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat. Kampung keluarga berkualitas di Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Haji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Triputri Handayani melaporkan. Triputri, silakan.
10: Kemarau panjang dan kabut asap membuat wisata Pancur Haji Sanggau, Kalimantan Barat kehilangan aliran air hingga kawasan wisata tersebut terpaksa ditutup sejak 22 Agustus hingga sekarang. Pengelola setempat Nuriwan mengungkapkan kondisi ini tak hanya membuat Pancur Haji kehilangan aliran air, tetapi juga membuat kunjungan wisatawan turun drastis. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena kondisi kawasan yang kering dinilai rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelola juga bakal mengkhawatir kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran di tengah kondisi kemarau.
11: Pancur Haji tutup dari tanggal 22 Agustus sampai sekarang dikarenakan air sudah tidak mengalir. Ini kondisi air kering sama sekali tidak mengalir. Berdampak juga di kunjungan yang jauh menurun. Menjaga ya, makanya ditutup, menjaga agar tidak ada kunjungan. Lanjutnya, dalam keadaan kering, ada yang ceroboh, misalkan para pengunjung maupun ceroboh, menjaga hal-hal yang seperti itu.
10: Iwan menuturkan, untuk rencana pembukaan kembali wisata Pancur Aji Sanggau, pihak pengelola masih menunggu kondisi debit air kembali normal. Menurutnya pembukaan wisata akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan kawasan. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi Tri Putri Handayani melaporkan. Kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Aji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil menangkap pelaku pembakaran saat melaksanakan patroli. Tia Puspa dari RRI Jambi melaporkan. Tia.
12: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus digencarkan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi. Patroli pada malam hari kembali membuahkan hasil setelah tim darat mengamankan seorang pria berinisial SG yang diduga tengah melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan, pelaku diamankan setelah petugas mendapatkan informasi adanya titik api berdasarkan hasil pemantauan radar satelit dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari hasil dari radar satelit menemukan salah satu titik api yaitu di Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam. Pada saat patroli, anggota tim darat menemukan seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Ketika itu juga Satgas segera mengamankan orang tersebut beserta barang bukti yaitu korek api. Menurut patroli, pada malam hari sengaja ditingkatkan lantaran terdapat modus pembakaran lahan yang dilakukan saat malam untuk menghindari pemantauan petugas.

0: Ya, halo. Ya, silakan mungkin bisa dilanjutkan laporan Anda, Tia, karena pernyataan narasumber kurang baik untuk diterima. Silakan.
1: Baik. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku lahan yang dibakar merupakan lahan pribadi. Pembakaran tersebut dilakukan dengan tujuan membuka lahan dan kemudian digunakan untuk penanaman. Beruntung, hasil tersebut berhasil diketahui dan ditangani secara cepat oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi, sehingga api belum sempat meluas. AKBP Agung menambahkan, hingga saat ini jajaran Polda Jambi telah menangani 11 laporan polisi terkait kasus Karhutla dengan total 11 orang tersangka. AKBP Agung juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan. Dari Jambi, Tia Puspa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Distribusi program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Calvin Wisang melaporkan selengkapnya.
3: Distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado Billy Kere mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
4: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
3: Diketahui salah satu sekolah dasar yakni SDN 78 Manado tidak lagi mendapatkan distribusi MBG sejak Oktober 2025 lalu. Menurut Kepala Sekolah SDN 78 Manado, Ferdi Ratak, penghentian layanan akibat dapur MBG yang melayani sekolah mendapatkan sanksi akibat kondisi sanitasi.
5: Karena alasan mereka diberikan sanksi karena sanitasi dapurnya yang harus diperbaiki. Jadi sudah disampaikan kepada kami, nanti katanya setelah diperbaiki nanti akan dimulai kembali untuk MBG di SDN 78. Tapi memang kurang ada satu kelompok sekolah yang memang sama-sama di sekitar sini, sekitar 4 sekolah. Tapi kenyataan sampai sekarang, ya MBG-nya sudah tidak bisa jalan lagi. Kami sudah tidak bisa mendapatkan MBG lagi.
3: KPPG Manado pun mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah terkait pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari RRI Surabaya, Januar Fahmi melaporkan.
6: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
7: ini harapan kita dengan kejadian di Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia Presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan pada hari ini. Ya, tentunya kita sebagai daerah.
6: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
8: Kita sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter? Oh, mual, lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang pagi ini itu bisa 24. Tiga diobservasi lagi.
6: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Solo menggelar rapat koordinasi dengan Danlanut Adi Sumarmo Solo untuk mengerahkan bantuan personil TNI melakukan pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo yang masih terus berlanjut. Daniar Rahma melaporkan.
9: Sejak ditetapkannya status tanggap bencana, kami bersurat ke BNPB dan lalu juga kita mohon bantuan dan dukungan dari Angkatan Udara dari Lanut.
10: Memasuki hari ketiga penetapan status tanggap darurat bencana, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meninjau langsung operasional pemadaman tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo bersama Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi. Langkah cepat ini diambil guna merumuskan strategi penanganan kedaruratan dari jalur udara. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi serta rekaman citra panas bumi atau geotermal, titik api terpantau masih menyala di bagian bawah permukaan sampah.
9: Kita lihat dari geotermal, semalam kita ambil dari atas, memang masih ada api di dalam, maka dari itu penambahan armada untuk water bombing. Kedua, kita juga bersurat ke BMKG untuk permohonan untuk modifikasi cuaca.
10: Menindaklanjuti kebutuhan krusial tersebut, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi menegaskan, pihaknya telah meluncurkan surat permohonan bantuan operasi udara kepada komando atas. Helikopter yang dilengkapi Bambi Bucket nantinya akan difokuskan untuk mengempur zona B dan zona C yang terdampak cukup luas.
11: Kita berusaha meminta dukungan berupa waterbombing helikopter Bambi Bucket. Diharapkan dengan segera kita akan mendapat dukungan itu karena zonasi yang terbakar sepertinya cukup luas sehingga kita segera mungkin kita bisa percepat untuk dipadamkan.
10: Sembari menanti bantuan waterbombing dari udara, pemadaman darat terus dimaksimalkan oleh tim gabungan pemadam kebakaran, TNI, Polri, serta unsur relawan. Soliditas lintas sektor ini diharapkan mampu menuntaskan kebakaran secara menyeluruh agar warga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan asap pekat. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kami masih hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sebanyak 165 kepala keluarga di Desa Tegaldowo, Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
1: Hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
2: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
3: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegaldowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegaldowo Menduri Asri.
1: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
2: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih. Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Booking online pendakian Gunung Rinjani ditutup untuk antisipasi kebakaran. Dari RRI Mataram, reporter Muhammad Halwi melaporkan. Halwi.
4: Ya, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani membuka pendakian ke Gunung Rinjani secara terbatas sejak 1 September 2026, di mana kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau. Informasi yang kami himpun dari Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiasto, mengatakan bahwa BTNGR memastikan penutupan layanan booking online melalui aplikasi e-Rinjani bukan berarti kuota pendakian dikurangi. Di mana untuk layanan booking online ini ditutup mulai 1 September sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Namun di tengah pembatasan atau penutupan online ini, BTNGR mencatat untuk para pendaki yang akan mendaki selama bulan September itu mencapai 4.617 pendaki yang telah melakukan pendakian. Karena memang untuk calon pendaki yang sudah melakukan pembookingan diberikan kesempatan untuk mendaki selama penutupan booking online ini. Dari total 4.000 tersebut ada sekitar 1.260 pendaki merupakan warga Indonesia, sementara sisanya itu sebanyak 3.357 ini lainnya merupakan warga negara asing yang sudah naik sejak 1 September. Dan penutupan booking online ini melalui aplikasi Rinjani dilakukan karena meningkatnya risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Dan selain pembatasan ini, BTNGR juga melakukan evaluasi kondisi kawasan setiap pekan sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan selain itu juga, BTNGR memperketat patroli dan pengawasan di sejumlah titik kawasan Rinjani. Kemudian sosialisasi mengenai bahaya kebakaran juga dilakukan kepada pendaki, masyarakat sekitar, dan pelaku wisata. Di tengah puncak musim kemarau ini juga, BTNGR menerjunkan beberapa tim untuk melakukan pemantauan di kawasan pendakian, baik itu di Pelawangan, Puncak Gunung Rinjani, dan di Danau Segara Anak. Selain itu juga, di sejumlah pintu-pintu masuk, BTNGR memperketat pengawasan kepada para pendaki yang saat ini tengah baik melakukan pendakian maupun yang akan melakukan pendakian. Di mana BTNGR meminta para pendaki, pengelola, porter, tidak mengambil risiko yang dapat memicu kebakaran. Karena di selama musim kemarau ini, beberapa kejadian telah terjadi di terutama di kawasan perkemahan Pelawangan, maksud kami di Pelawangan Sembalun, itu sempat terjadi kebakaran yang dipicu oleh beberapa kejadian seperti pendaki membuang puntung rokok sembarangan, dan memang kondisi di Pelawangan pendakian Gunung Rinjani memang saat ini terpantau cukup panas. Selain itu juga penggunaan api sembarangan juga dilarang, di mana para pendaki yang saat ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran atau penyalaan api di kawasan pendakian, termasuk juga untuk penggunaan kompor dihimbau untuk lebih waspada. Himbauan ini juga dilakukan di tengah meningkatnya pendakian yang saat ini masih berlangsung sampai dengan 1 Desember 2020. Masihkan juga yang saat ini sudah booking online, diharapkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan selama musim pendakian. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya. Terima kasih Halwi untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Pemerintah mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Strategi ini dinilai penting terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut penanganan karhutla di Kalbar dilakukan melalui operasi darat dan udara. Namun berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Harun Susanto melaporkan selengkapnya.
7: Kami memberikan apresiasi untuk daerah Kabupaten Kulon Progo ini dengan memperhatikan ya pembangunan kesehatan masyarakat itu sendiri. Tapi tentunya kami juga melihat bagaimana juga harus dibarengi dengan kesiapan ya infrastruktur kesehatan yang ada di daerah, khususnya untuk plat merah ya.
8: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Pemkab Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Ketua Komisi 9 DPR RI, Vali Estelita Runtuweni menilai, Pemkab Kulon Progo serius dalam pembangunan kesehatan meskipun APBD yang dimiliki tergolong rendah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, alokasi APBD untuk kesehatan sekitar 400 miliar. Karenanya, Kulon Progo patut dicontoh oleh daerah lainnya.
7: Kami itu terus terang ini daerah ini yang patut dicontohi oleh daerah-daerah lain ya. Dengan PBI daerah ya untuk yang tidak ditanggung oleh pusat gitu. Kemudian menjadi tingkat kepesertaan semua ini 90 sekian persen. Perlu diketahui anggaran daerah ini dari 400 ribu jiwa lebih, hanya APBD-nya ini hanya 1,4T. Ini sangat-sangat rendah sekali. Mereka bisa bikin apa sebetulnya?
8: Wakil Bupati Kulon Progo Ampar Purwoko mengatakan, pemantauan terhadap permasalahan di masyarakat terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala yang berkepanjangan.
9: Pemantauan masih berjalan semuanya, termasuk ada beberapa laporan, kami selalu komunikasikan. Yang tentunya kita bikin semua lapisan masyarakat tenang dulu, sabar. Kita pasti, khususnya di pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami selalu mengupayakan hal-hal yang termasuk kesenjangan-kesenjangan desilir tersebut ya.
8: Ambar menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivis lingkungan dan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Ikwan Wijaya dari Bandar Lampung melaporkan.
10: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
11: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
11: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa

0: Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan sore nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil.
2: Unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik.
0: Sari berita, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat, telah berlangsung selama sekitar 15 hari. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026, saya Rudi Zain. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
1: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
3: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
4: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan selain pemeriksaan kesehatan. Ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
3: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menyampaikan informasi selengkapnya.
5: ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
6: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
5: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
6: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Reporter RRI Bogor, Yofri Haryadi melaporkan.
8: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
9: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang sepertinya ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
8: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
10: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
8: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
2: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
11: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah Kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
2: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
11: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
12: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7 maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai.
13: Siap.
12: Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai. Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
11: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia atau RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun pelaku UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
13: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia, Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
14: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan. Di antaranya, senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
13: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
15: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di Stan Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
13: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Indonesia.
16: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
13: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai Asta Cita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: RRIND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
17: RRIND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
18: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
17: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
19: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
17: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia tidak ingin ikut memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Dan hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menjadi tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis 3 September 2026. Masih terkait informasi mancanegara, PBB mengecam pembunuhan dua warga sipil Palestina di tepi barat yang diduduki. Dan juru bicara PBB, Stephen Dujarric, menyebutkan pembunuhan tersebut mengejutkan. Dan PBB juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel yang menyasar warga sipil Palestina, properti, serta kehidupan mereka. Dujarric mengatakan pihak berwenang Israel harus mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Informasi dari dunia olahraga, sedikitnya 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air akan tampil dalam kejuaraan nasional atau kejurnas drag bike Piala Gubernur Jateng hari Minggu esok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter yang merupakan seri pertama dari 3 seri yang direncanakan itu diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara pebalap. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
20: Untuk eventnya Pak Gubernur kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade.
21: Sudah ada sekitar 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air bakal tampil dalam kejurnas drag bike pada minggu besok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter memperebutkan Piala Gubernur Jawa Tengah itu bakal digelar di Jalan Menteri Supeno sebelah utara Stadion Manan Solo. Event yang merupakan seri pertama dari 3 seri yang direncanakan diprediksi berlangsung dengan persaingan sengit di antara para pembalap. Ketua Panitia Drag Bike 2026 Tommy Wijanarko mengatakan jika persiapan sudah mulai dilakukan jauh hari, terutama terkait beberapa perizinan, baik dari Polda, Polresta, Dishub, Pemkot Surakarta hingga warga sekitar. Panitia juga menjamin keselamatan tidak hanya bagi para pembalap, namun juga bagi penonton. Sehingga pada balapan drag bike Piala Gubernur Jawa Tengah, pakar pengaman menggunakan barikade yang biasa dipergunakan untuk balapan mobil.
20: Untuk penanganan pagar untuk drag back yang dulunya kita hanya menggunakan BRC, kita sekarang naik grid. Untuk eventnya Pak Gubernur kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade, bukan BRC lagi. Jadi lebih safety-nya lebih bagus dan jarak pengereman kita tambahi untuk semuanya kita lengkap.
21: Sementara itu Purwanto dari Seksi Lomba menambahkan event drag bike sengaja digelar dalam rangka memberikan wadah kepada pemuda yang memiliki hobi balap untuk dapat menyalurkan hobinya di trek khusus.
1: Jadi memang event ini sebenarnya kan buat sedemikian rupa itu agar anak-anak muda ya itu hobinya tersalurkan daripada kebut-kebutan di jalanan begitu kan. Jadi ini adalah untuk mewadahi hobi-hobi anak-anak muda yang sering kebut-kebutan di jalan kalau malam minggu. Ajangnya ada di sini.
21: Sebelumnya Wali Kota Solo Respati Ardi mendukung penuh gelaran kejuaraan drag bike di Kota Bengawan sebab ajang tersebut akan menjadi sarana dan ruang ekspresi para penghobi otomotif khususnya balap motor secara legal. Menurutnya kejuaraan drag bike ini juga akan berdampak pada perputaran ekonomi di Kota Solo karena melibatkan sektor UMKM dan elemen ekonomi lain sebab di sekitar lokasi balapan akan banyak pelaku UMKM yang menjajakan aneka kuliner dan berbagai menu khas Kota Solo lainnya sehingga hal itu menjadi kesempatan bagi publik balap motor untuk dapat menyaksikan balapan drag bike dengan harga tiket Rp30.000. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi Gea.
3: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
5: Humble sekali ya si Gea.
6: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
4: kali.
6: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
6: Tika.
4: Nih,
6: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
0: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
0: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
0: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
8: Biarlah.
7: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
8: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
9: Kerja bagus.
7: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan revitalisasi Desa Sade, Nusa Tenggara Barat masih dalam tahap penyusunan desain. Menurutnya pemerintah belum dapat memastikan persentase progres revitalisasi karena desain dan konsep penataan kawasan masih disiapkan. Kepala PVMBG Rita Susilawati menyampaikan Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dan terus dipantau hingga saat ini. Erupsi tersebut menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Sementara semburan erupsi terlihat secara terus-menerus. Kementerian Pekerjaan Umum terus memantau penurunan debit Sungai Mahakam akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air beku, maksud kami ketersediaan air baku, serta aktivitas transportasi sungai masyarakat setempat. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami, rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat terus menjadi perhatian karena luas lahan terbakar di tiga kecamatan mencapai 9,5 hektar pada 3 September 2026. Di saat yang sama, Puskesmas Cot Semerung di Samatiga melaporkan 113 pasien ISPA mendapat perawatan dengan keluhan saluran pernapasan setelah terpapar asap. Dan Dinas Kesehatan Aceh Barat pun meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas termasuk menyiapkan masker dan dukungan logistik medis. Seberapa siapkah layanan kesehatan menghadapi kemungkinan dampak asap yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, terkait dengan antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Evi Darni, ya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Seperti apa secara umum kondisi kesehatan warga sejak karhutla kembali terjadi di Aceh Barat ini, Bu?
2: Iya. Untuk beberapa hari yang lalu, Puskesmas melaporkan bahwa anak-anak sekolah ini sudah mulai merasa panik dan beberapa kunjungan rawat jalan itu kasus ISPA-nya sudah bertambah seperti yang disampaikan tadi. Nah, dari Dinas Kesehatan mensupport teman-teman yang ada di Puskesmas, khususnya Cot Semerung karena terkait dengan karhutla, kita support masker untuk masyarakat di sana yang diprioritaskan adalah kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok yang beresiko seperti ibu hamil, anak-anak termasuk anak sekolah dan usia lanjut. Nah, ini yang menjadi konsentrasi perhatian kita di Dinas Kesehatan. Untuk saat ini di Puskesmas juga masih ada stok masker, yeah, di Puskesmas-Puskesmas, dan kita juga akan backup dari dinas apabila sewaktu-waktu stok masker yang ada di Puskesmas kosong.
0: Oke. Apakah terjadinya peningkatan kasus ISPA ini hanya terjadi tercatat di satu Puskesmas sama tiga atau di Puskesmas lain juga mengalami hal yang serupa ini, Bu Evi?
2: Ya, Puskesmas lain mengalami hal yang serupa, terjadi peningkatan kasus, tapi karena di wilayah kerja Samatiga yang paling sering terjadinya karhutla, sehingga konsentrasi perhatian kita lebih ke Puskesmas Cot Semerung ini.
0: Oke, gitu. Ya. Apa yang menjadi atau yang menyebabkan Samatiga menjadi salah satu wilayah yang perlu menjadi fokus penting dalam kondisi seperti ini, Bu Evi?
2: Iya, karena di wilayah itu wilayah perkebunan sawit yang lebih banyak, kemudian ya, memang daerahnya daerah gambut, gampang terpicu terjadi kebakaran, terutama untuk yang pengusaha-pengusaha kebun ini melakukan pembukaan lahan, jarang ditebang, rata-rata dengan cara membakar, sehingga ya kasus-kasus kebakaran hutan pasti lebih banyak terjadi di daerah ini.
0: Oke. Kemudian bagaimana Dinas Kesehatan juga terus memantau angka kasus ISPA dari setiap puskesmas ini, Bu?
2: Iya, dari hasil laporan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas yang didapatkan datanya melalui penanggung-penanggung jawab penyakit-penyakit terutama penyakit ISPA tersebut.
0: Oke. Dan stok obat, perlengkapan medis seperti apa kondisinya saat ini, Bu?
2: Untuk saat ini aman. Untuk saat ini aman di dinas dan di backup oleh puskesmas apabila ada 1-2 jenis obat yang tidak terdapat di dinas bisa dibelanjakan lewat anggaran non-kapitasi yang ada di puskesmas.
0: Iya. Sudah berapa banyak masker, Bu, yang didistribusikan kepada masyarakat? Dan apakah jumlah tersebut masih membutuhkan tambahan lagi atau sudah mencukupi sejauh ini?
2: Untuk sementara, puskesmas masih ada stok. Masker yang ada di wilayahnya, belum ada puskesmas yang meminta tambahan dari dinas. Untuk hari ini aja kita membagikan 700 lembar masker untuk anak-anak sekolah dan untuk guru-guru.
0: Oke. Ya. Bu Evi, bagaimana masyarakat memahami gejala ISPA itu sendiri, Bu? Kemudian baru dirujuk atau merujuk ke puskesmas terdekat ini, Bu?
2: Rata-rata karena batuk yang terus-menerus disertai dengan sesak napas yang datang ke puskesmas. Selain selebihnya yang kalau cuman batuk ringan itu diatasi sendiri.
0: Kemudian kami juga pernah memperbincangkan hal ini, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki komorbid, Bu, ya. Nah, ini penanganannya apakah berbeda atau seperti apa yang terjadi atau yang dilakukan ini, Bu Evi?
2: Untuk komorbid, selama nggak bisa diatasi di puskesmas, bisa dirujuk langsung ke rumah sakit, terutama nanti untuk kebutuhan oksigennya.
0: Oke. Total ada berapa puskesmas, Bu, di Aceh Barat ini, Bu?
2: Di Aceh Barat ada 13.
0: Ada 13.
2: Di 12 kecamatan, ya.
0: Iya. Apakah hanya sama 3 yang menjadi fokus atau ada puskesmas lain yang juga menjadi fokus perhatian ini, Bu?
2: Di puskesmas sama 3 karena puskesmas rawat inap.
0: Di Oke.
2: Puskesmas lain kan langsung dirujuk ke rumah sakit karena nggak ada rawat inapnya. Nah, kalau Cor Semireng ini puskesmas rawat inap, jadi tidak semua langsung dirujuk ke rumah sakit karena mereka punya fasilitas rawat inap.
0: Oke, Jadi rawat inap itu di sama 3 Cot Semarang ini, Bu, ya.
2: Iya,
0: di 12 puskesmas lainnya tidak, ya. Jadi mereka harus dirujuk ke rumah sakit lain, begitu, Ibu.
2: Ada puskesmas lain yang juga rawat inap tapi bukan wilayah yang beresiko terjadi kebakaran hutan.
0: Oke, iya. Tapi apakah sebagian besar pasien di sama 3 itu yang menjalani rawat inap apa memang dikarenakan ISPA akibat karhut lain, Ibu?
2: Oh, tidak semua.
0: Tidak semua, ya.
2: Ada penyakit-penyakit lain yang juga dirawat. Kebetulan bersamaan dengan kejadian karhutla ada pasien ISPA yang tidak bisa dirawat jalankan saja tapi harus dilakukan rawat inap.
0: Oke. Dalam kondisi medis seperti apakah diputuskan bahwa seorang pasien cukup rawat jalan atau memang mengharuskan rawat inap ini, Bu Evi?
2: Iya. Kalau batuk dan pilek saja cukup rawat jalan, tapi disertai demam sampai kesesak napas itu harus dirawat inap agar pengawasan yang dilakukan bisa dilihat sampai 1 kali 24 jam. Sesudahnya nanti baru diputuskan apakah lanjut sampai 3 hari atau cukup 1 kali 24 jam boleh dipulangkan seperti itu.
0: Kalau untuk yang rawat jalan biasanya pengobatannya membutuhkan waktu berapa lama ini, Bu, sampai kembali sembuh normal ini, Bu?
2: Iya, tidak lebih dari seminggu.
0: Tidak lebih dari satu minggu, ya?
2: Tidak lebih dari satu minggu, 3 hari kadang-kadang udah sembuh.
0: Oke, dan itu obat-obatan juga sudah terpenuhi, Bu, ya, sampai saat ini, ya?
2: Iya, sudah.
0: Untuk tenaga kesehatannya sendiri bagaimana? Ketika nanti atau jika jumlah pasien mengalami peningkatan ini, Bu Evi?
2: Kalau di tenaga kesehatan di Puskesmas Cat Sumereng cukup. Jumlahnya cukup untuk yang bertugas di rawat jalan dan yang bertugas di rawat inap, yang shift-shiftannya pagi, sore, dan malam.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Ya. Artinya sudah mencukupi, Bu, ya, tenaga kesehatannya, ya.
2: Iya.
0: Ya. Bu Evi, kita break dulu sebentar, ya, Bu, ya, untuk informasi singkat. Tapi nanti kita lanjut lagi, Bu. Ada beberapa hal yang masih ingin kita tanyakan ini, Bu.
2: Baik.
0: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami di kesempatan siang hari ini, yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, terkait dengan antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh Barat.
1: Kilas Berita.
3: Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyebut pemerintah mengandalkan operasi darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya kebakaran di lahan gambut. Menhut menyebut operasi darat dinilai lebih efektif untuk menangani api di lapangan dibandingkan mengandalkan operasi udara semata. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla, masih bersama dengan Ibu Evi Darmi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih Bu Evi, masih bersama kami Bu.
2: Baik, ya. Sama-sama.
0: Baik, Bu, tadi kan dikatakan satu puskesmas memang memiliki fasilitas rawat inap, tetapi ada juga yang tidak, ya. Nah, bagi yang tidak memiliki fasilitas rawat inap, kemudian pasien datang ternyata terdiagnosis ISPA dan harus menjalani perawatan tadi, Bu. Jalur rujukan bagi pasien itu seperti apa sih, Bu?
2: Untuk jalur rujukan dari pasien yang rawat inap ke rawat jalan ke rawat inap, ya. Dibekali dengan surat rujukan dari puskesmasnya.
0: Oh, jadi ada surat rujukan dulu, Bu, ya. Tetap seperti biasa, ya.
2: Iya, kecuali pasien-pasien yang emergensi.
0: Oke, dan sampai saat ini tidak ada kasus emergensi dalam hal karhutla, Ibu?
2: Ya, untuk di puskesmas non-rawat inap tidak ada.
0: Oh iya. Nah, dalam kondisi asap karhutla ini, Ibu, Ibu katakan tadi bahwa kelompok rentan itu adalah anak-anak, balita, kemudian lansia, dan komorbid, ya Bu, ya? Ini.
2: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana, Bu, perlindungan bagi kelompok rentan ini, Bu?
2: Kunjungan rumah, Pak.
0: Oh, ada kunjungan rumah juga?
2: Puskesmas melakukan kunjungan rumah lewat posyandu, kemudian lewat cek kesehatan gratis yang dilakukan setiap hari oleh petugas puskesmas berganti-ganti setiap hari, setiap desanya, seperti itu.
0: Artinya ada langkah tracing, ya Bu, ya, untuk menelusuri, betul, ya. 113 angka di satu puskesmas itu apakah memang pasien yang datang ke puskesmas atau sebagian juga hasil dari tracing ini, Bu?
2: Itu yang dirawat, Pak.
0: Oh, itu yang dirawat? Oke.
2: Iya, betul.
0: Oh, jadi yang rawat inap 113, ya, kemudian rawat jalan itu bisa langsung ditemukan di CKG tadi, Bu, ya? Atau
2: lewat CKG.
0: Ketiga berkunjung.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
4: Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
5: Ah, udah kenyang.
4: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
5: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
6: Oh no!
7: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Saudara pendengar, pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, ke ruang dengar saudara, rangkaian hiburan dari album Dangdut kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, khususnya bagi Anda pencinta musik dangdut dimanapun Anda berada.

0: Ale, saya lagi stres kali kawan. Oh yo, tadi sapu teman kasih ini serbuk-serbuk begitu. Kau tahu kah ini apa? Bahwa dia bilang kalau saya pakai barang ini, nan saya stres hilang. Saya pakai kah tidak ke?
1: Ih, kau teman dapat barang ini dari mana? Aduh, lebih baik kau buang sudah. Ingat ya kawan, jangan pernah kau pakai barang itu. Barang itu tuh bikin kau pu diri rusak nanti. Sekali kau pakai, kau langsung kecanduan. Dan kau nanti susah lepas barang itu.
0: Oh, ya sudah, saya buang. Saya juga tidak mau sapu diri hancur kena barang kecil ini. Saya mau gapai sapu cita-cita jadi...
1: Oke kawan.
2: Pilihlah pergaulan yang baik dan tepat untuk mencegah pemakaian narkoba sejak dini. Katakan tidak pada narkoba.

0: Korupsi itu adalah hak yang tidak bisa diambil.
1: Budaya Indonesia yang mendarah daging.
0: Korupsi itu merambat nasib rakyat.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa.
2: Korupsi seperti bola salju. Sekali bergulung akan terus membesar, menghancurkan anak bangsa.
3: Mari kita dukung pemberantasan.

0: Weh, kok bikin apa gas-gas motor? Sampai asap nih banyak sekali.
1: Terada, tes-tes aja. Sekalian, sik motor ini masih bagus kah tidak?
0: Kok tahu kah tidak? Asap dari kopu motor ini bisa menyebabkan polusi udara, mengganggu proses fotosintesis tumbuhan, juga penyakit sistem pernafasan.
1: Iyo kah? Satra tahu jadi?
0: Iyo toh. Jangan hanya tahu pakai motor untuk gaya-gaya, tapi kau juga harus tahu apa akibatnya dari kopu kelakuan.
2: Sayangi lingkungan dengan merubah kebiasaan.

0: Erni Dianita.
1: Tutup kok mulut sudah?
2: Itu mah fitnah.
1: Kowe kabeh ngerti apa?
2: Jem aku percaya.
3: Harusnya ngana bicara sesuai fakta.
4: Torang memang banyak perbedaan, tapi kawan, harus torang ingat, torang ini satu kesatuan.
5: Maka, sebagai bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi nilai moral,
4: mari, torang saling asih dan saling asuh, jangan sampai terpecah belah karena provokasi.

Saudara pendengar, pukul 17 lebih 1 menit. Waktu Indonesia Timur, rangkaian hiburan dari album dangdut telah kami sudahi dari ruang dengar saudara, dan harapan kami semoga terhibur via udara. Ya, kita beralih pada informasi untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Tulus Teh Hijau Puncak Kitop 20 Indonesia pekan ini. Ya, dari Banjarmasin, penyanyi solo asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tulus kembali menunjukkan eksistensinya di industri musik tanah air melalui single terbarunya, Teh Hijau, yang mana lagu tersebut berhasil menempati posisi pertama top 20 Indonesia RRI Pro 2 Banjarmasin pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, pada pekan sebelumnya, Teh Hijau berada di posisi ketiga setelah 8 pekan hadir di tangga lagu top 20 Indonesia, dan pencapaian tersebut menunjukkan konsistensi lagu dalam menarik perhatian pendengar radio maupun penikmat musik digital. Single Teh Hijau resmi dirilis Tulus pada 30 Juni 2026 sebagai karya terbaru setelah 4 tahun tidak merilis album sejak Manusia. Kehadiran lagu tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Tulus setelah lama dinantikan para penggemar. Ya, lagu Teh Hijau ditulis dan diciptakan langsung oleh Tulus, sedangkan proses produksinya digarap oleh Yosep Sitompul, dan proses rekaman dilakukan di Studio 321 dan Earth Sound Studio. Secara tematik, Teh Hijau mengisahkan rasa hampa dan kehilangan arah yang kerap dialami seseorang dalam perjalanan hidup. Dan lagu tersebut mengajak pendengar menerima perasaan itu. Sebagai bagian yang wajar dalam proses kehidupan. Sementara itu, top 20 Indonesia pekan ini turut diramaikan dua pendatang baru, yakni Reservasi Untuk Dua dari Nadine Amisa serta Adam, karya pamungkas, dan kehadiran kedua lagu tersebut menambah persaingan di tangga lagu pekan ini. Ya, di sisi lain, lagu Gerilya Cinta dari Caleb J dan juga Penyihir miliknya Gea Indrawari harus keluar dari daftar karena keduanya sebelumnya bertahan masing-masing selama 10 dan 11 pekan. Ya, top 20 Indonesia merupakan tangga lagu terbaik versi RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan program ini disiarkan pada setiap Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dan melalui frekuensi 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ya, itu informasi dari Tulus, Teh Hijau, Puncak Kitop 20 Indonesia pekan ini.

Pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya dari RRI Melaubo, ajak generasi muda jaga kebersihan cagar budaya. Dari Melaubo terkait dengan Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia, Melaubo menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan Tugu Kupia Meukutop Desa Suak Ujung Kalak Aceh Barat pada hari Jumat 28 Agustus 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan cagar budaya dan lingkungan. Nah, kegiatan yang melibatkan karyawan RRI Melaubo, Darmonitas serta pelajar dan komunitas peduli lingkungan tersebut juga menjadi bagian dari program Green Radio RRI dan rangkaian RRI Fest 2026. PLH Kepala RRI Melaubo Abdul Hanan mengatakan aksi tersebut merupakan wujud kepedulian RRI dalam mendukung program pemerintah terkait kebersihan serta penataan lingkungan yang lebih baik. Karena menurutnya kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata dan tidak hanya disampaikan melalui pesan siaran. Ia pun menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari keberlanjutan program Green Radio RRI yang telah dicetuskan beberapa tahun lalu, dan program tersebut tidak hanya dilakukan melalui edukasi lingkungan di berbagai kanal siaran dan media RRI, tetapi juga diimplementasikan secara langsung di tengah masyarakat.

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna tanah Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot tanah Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, bulu cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah pejantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tarian yang dinamis dan indah untuk merebut perhatian betina. Di akhir abad 19 dan awal abad 20, bulu cendrawasih marak diperdagangkan karena menjadi tren penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik yang eksotis ini dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab menurunnya populasi cendrawasih ialah pembakaran hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih si burung surga tetap hidup, bebas, dan menghiasi hutan Papua.

0: coba dirasa dulu ya.
1: Ini ada teh hangatnya, rasa sagu gula ini dulu, ikan keringnya.
2: Kalau cuaca bagus itu satu hari bisa 5. Lalu kalau yang kecil 250, 200. Yang kecil sekali 1,5.
3: Pendengar, Aro dalam bahasa Arui, seri laut artinya forna. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Ya, forna. Berbicara tentang forna, pasti ingatan kita langsung tertuju pada lempengan sagu dengan warna yang khas merah bata. Memang tidak salah, karena sagu merupakan makanan pokok orang Papua. Salah satu olahan sagu yang biasanya dijual di pasar, yaitu sagu forna. Dan bila Anda berkunjung ke pasar Aroroh Iroroh Serui, di sana ada sagu forna gula merah, kelapa, dan kacang tanah. Tersedia di atas meja mama-mama Papua penjual sagu forna. Harganya pun sangat terjangkau. Berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000 per bungkus. Pendengar, berikut kami mengajak Anda berkunjung ke Ana Taurei. Di sana ada Bunda Ana, penikmat sagu. Dan salah satu olahan sagu yang sangat disukai, Bunda Ana adalah sagu forna. Nah, seperti apa nikmatnya sagu forna? Berikut bersama rekan Heidi. Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Ana Taurei, tepatnya di depan rumah Bunda Ana. Dari informasi yang saya dapat, Bunda Ana ini salah satu penikmat sagu. Ya, salah satunya adalah sagu forna. Nah, seperti apa keseharian Bunda Ana terkait dengan konsumsi sagu forna? Berikut bincang-bincang saya bersama Bunda Ana.

0: teh hangat sore-sore ya.
1: Iya, ini Bunda udah bikin teh hangat nih. Ada teh hangat, ada sagu lempeng.
0: Wow.
1: Ada ikan asar, yo, ikan asar.
0: Oke, jadi menunya lengkap ini Bunda,
1: iya.
0: Ya. Iya, pendengar, menu yang baru saja tadi disebutkan oleh Bunda Anda ini merupakan santapan santai ya. Kalau misalnya sore hari, biasanya menu seperti sagu forna yang isinya gula merah, kemudian ada ikan asar dan teh hangat, ini menjadi santapan santai. Bunda Ana ya salah satu penikmat sagu forna. Biasa Bunda konsumsinya tiap hari?
1: Sagu forna? Iya, sepanjang stok saya masih ada, saya konsumsi tiap hari.
0: Oke. Hanya dengan teh hangat?
1: Ya, teh hangat boleh. Dengan ada semacam ikan goreng boleh, ikan asar ya.
0: Kalau misalnya tanpa ikan, berarti hanya sagu fordanya dengan teh hangat.
1: Dengan teh hangat.
0: Teh hangat. Ya. Baik. Nah, ini sebagai penikmat sagu nih, Bunda.
1: Iya.
0: Biasanya untuk dapatkan sagu forna yang isinya gula merah, ini kan ada variasi ya?
1: Iya.
0: Dapat dari mana?
1: Ya, kalau tidak sempat kami buat sendiri, kami tidak sempat bakar sendiri, kami belinya di pasar.
0: Oh, gitu ya. Berapa harga biasa ya?
1: Harganya murah sekali. Kalau Rp10.000 itu kita dapatnya 4-5 biji yang tanpa gula dan tanpa kacang.
0: Oke, jadi kalau misalnya ada isinya isi gula merah atau kacang, itu berarti harganya agak mahal.
1: Ya, harganya beda lagi. Itu ada 20.000, tapi isinya itu 4-5 juga. Karena ada gulanya, gula merah, gula putih, ada kacang tanah, macam-macam.
0: Oke, baik.
1: Coba dirasa dulu ya. Ini ada teh hangatnya. Rasa sagu gula ini dulu. Ikan keringnya dimakan dulu.
0: Iya, pendengar, kayaknya nikmat ya. Sore hari dengan cuaca yang cerah, kemudian ada teh hangat, ada sagu forna yang diisi gula, kemudian makannya dengan ikan asar. Ini punya kenikmatan tersendiri. Menurut Bunda Anda sendiri, makanan lokal seperti ini apakah memang harus terus dipertahankan atau seperti apa?
1: Iya, menurut saya ini sangat harus dipertahankan. Tidak boleh sampai tidak ada ini. Apalagi kan generasi kami ini kan senangnya itu ini, nikmatnya itu ini. Kalau sudah ada sagu, ikan kering atau ikan goreng atau ikan asar, kemudian ditambah lagi dengan minuman teh atau kopi, bagi yang mau kopi, nikmatnya itu bisa minum dengan keluarga, tetangga.
0: Biasanya kalau Bunda Ana menikmati sagu gula, sagu forna ini, biasanya konsumsi sendiri atau ada acara-acara keluarga disajikan ya. Juga?
1: Kadang juga saya konsumsi sendiri, tapi kadang juga saya hadirkan keluarga, saudara, sambil duduk-duduk di teras begitu, kita nikmati sagu lempeng dengan teh hangat dan ikan yang ada.
0: Yang biasa Bunda Ana konsumsi selain sagu gula, apa saja itu?
1: Macam-macam. Selain sagu gula, ada sagu kacang, ada tinole, ada sagu bungkus, sagu kacang tanam, sagu kacang hijau, sagu kacang merah, pokoknya macam-macam, semuanya enak.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih buat ya. Iya, pendengar.
2: Terima kasih.
0: Itu tadi ya, bincang-bincang saya bersama Bunda Ana, salah satu penikmat sagu. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ternyata sagu ini punya banyak varian rasa ya. Mulai dari rasa gula merah, kemudian kacang, dan ada yang hanya sagu tanpa campuran bahan lain ya. Saya akan bincang-bincang lagi bersama dengan salah satu ibu pembuat alat cetak forna. Nah, seperti apa prosesnya? Ikuti perjalanan tim Feature Budaya ke Kampung Seruilaut.

0: Pendengar, olahan sagu Forna menggunakan alat tradisional yang disebut Forna. Dalam bahasa Arui, Seri Laut, masyarakat setempat menyebutnya Aro. Forna memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari ukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Untuk mengetahui seperti apa pembuatan Forna, tim Fitur Budaya sudah bersama Ibu Ripka Raubaba. Seorang ibu rumah tangga, kesehariannya selain mengurus keluarga, Ibu Ripka biasanya menyempatkan waktu untuk membuat cetakan Forna. Dalam bahasa setempat disebut Aro. Berikut bincang-bincang rekan Heidi bersama Mama Ripka Raubaba.
1: Ini tanah ini, kita ambil data. Tanah ini ada dua macam, hitam dengan merah. Tapi sekarang hitam ini susah-susah. Jadi kita pakai pasir hitam yang halus itu. Kita aduk dia, kita pegang dia itu sama saja dengan kita bikin kue. Jadi kalau aduk dia bagus, ya dia pun warna juga bagus. Adonan. Jadi kita bikin ini tergantung dengan cuaca. Kalau panas, angin begini dia cepat kering. Nah, kita bikin pakai tangan saja. Tapi kalau hujan nanti tanah ini lembek. Jadi iya, jadi selambat-lambatnya itu satu bulan baru bisa jadi. Harus dia tinggal kering, kita iris akan lagi, tinggal lagi kering sampai angka dari papang itu harus kering, tidak boleh basah. Basah itu ya warna tidak kuat.
0: Pendengar, untuk menghasilkan cetakan Forna yang baik ternyata butuh kesabaran dari pembuatnya, sehingga hasilnya bagus dan dapat digunakan untuk mengolah sagu Forna.
1: Kalau cuaca bagus itu satu hari bisa 5. Terus, tapi begini tidak bisa buru-buru, harus tinggal perlahan. Jadi mama itu biasa saya bikin, saya tidak jualan ke pasar. Tinggal di rumah saya, tapi saya pun nama ini sudah terkenal ke kabupaten lain. Jadi orang datang belum cari ke sini. Kalau cari di pasar terakhir, belum cari ke rumah sini. Gitu.
2: Yang pesan biasa di mana?
1: Yang pesan itu biasa kita pun keluarga dari Yapen Barat, Yapen Utara. Seperti Pom, Woi, Wainak. Biasa mereka datang.
2: Ada ukuran-ukuran?
1: Iya, pakai papang. Jadi papang ini ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau di Ansus itu biasa yang besar, karena bukan sagu jual tuh. Sekarang kalau yang kecil tuh 3 apa lempeng 10.000. Kalau yang besar 2 10.000. Belum jual di pasar.
3: Kalau bahan dasarnya sendiri ambil dari mana?
1: Pasir hitam di gereja situ. Sekarang di pasar ini 300-350 satu. Jadi kalau yang kecil 250-200. Yang kecil sekali 1,5. Ada yang 100.
2: Yang jadi kecil. Kalau harga itu sesuai dengan petak?
1: Iya, sesuai dengan di petak.
0: Di usia yang sudah tidak mudah lagi, Mama Ripka masih menekuni pembuatan Forna. Selain dijual, cetakan Forna yang dibuat Mama Ripka digunakan sendiri untuk keluarganya. Sebagai pembuat Aro atau Forna, Mama Ripka berharap alat tradisional ini tidak punah, tapi dapat diwariskan dengan cara mengajak anak-anak muda untuk peduli terhadap alat tradisional yaitu pembuatan Aro atau Forna.
2: Nenek sendiri punya harapan ke depannya bagaimana melihat generasi yang sekarang ini? Artinya tidak banyak yang mungkin tertarik.
1: Memang kalau di kampung sini, yang muda-muda itu mungkin belum bikin toh, tapi yang sudah mungkin zaman-zaman ya 40-an ke atas yang ada kerja. Nomornya perempuan memberi satu tadi lewat sini, dia juga dibikin. Jadi hampir di sini tuh yang kita selalu bikin tuh kita dari Ansus. Kita dari Ansus itu ya. Apa kakak perempuan satu punya perempuan yang kawin di sini dia bikin. Siapa ada perempuan sendiri juga bikin. Hampir kebanyakan kita dari Ansus ini ya kerja. Kalau dong di Seru Laut sini tuh mama-mama yang so. Umur tuh yang nong bikin. Terus muda-muda nih ya satu-satu yang ada ibu-ibu yang
2: jadi dari gitu. nenek seturunkan ke anak-anak.
1: Iya, nenek tuh dalam rumah itu dong lihat langsung dong kerja. Anak perempuan yang kawin memberi di bawah tuh dia sendiri juga lihat langsung kerja. Jadi
0: Pendengar, aro atau forna, alat tradisional yang digunakan untuk mengolah sagu forna. Adahnya sagu forna yang biasa kita nikmati tak lepas dari upaya Mama Ribka Rau Bapa dan para ibu-ibu lainnya yang hingga kini masih menekuni usaha forna. Semoga aro atau forna tidak hilang ditelan zaman dan masih bisa digunakan oleh generasi mendatang. Dari Kampung Seruilaut, saya Seliwayor, sampai jumpa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Sometimes rather become never. Kutipan ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Berhentilah menunda-nunda pekerjaan sebelum semuanya terlambat. Saatnya bangkit dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, detik ini juga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

aku. Saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan selanjutnya program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti Warta Berita Gema Papua produksi Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Ih, baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apa itu replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa direcycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sabenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek. Ragam.

0: ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
1: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
10: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
11: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
10: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
13: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
14: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
12: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
16: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
15: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
17: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
15: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang. Dan memang sudah lama kami kenal, NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar. Silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dodotoro Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam dari kampingan. Bersuara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik. Mematikan alat elektronik saat berpergian. Penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi.

hatinya ada serangkaian suara dentuman dahsyat sebelum meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda dan sebelum terjadinya tsunami setinggi lebih dari 30 meter. Suara dentuman pada waktu itu mencapai Pulau Rodrigues dekat Madagaskar dan suara dentuman ini tercatat sebagai suara terkeras dalam sejarah. Kalau kita mendengar suara dentuman yang entah dari langit atau dari arah laut, ada rasa gentar di dalam hati kita. Umumnya akan terjadi kebingungan dan keinginan mencari tahu dari mana sumber dentuman itu. Seringkali juga suara dentuman ini menimbulkan kekhawatiran, kecemasan akan situasi yang akan terjadi. Tapi dalam firman Tuhan kita menemukan kekuatan karena kita menyadari bahwa alam semesta ini ada di dalam pengaturan dan kedaulatan Tuhan. Dan kita juga mengerti dari firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini akan berakhir. Dalam Wahyu 16 ayat 18 ini tertulis, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ayat dalam kitab Wahyu ini berbicara tentang penghakiman Tuhan atas bumi. Alam semesta meresponi otoritas yang mutlak dari Tuhan, Sang Pencipta. Di akhir zaman ada gempa bumi yang luar biasa hebat, yang tidak pernah ada. Kalimat dalam ayat ini seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi, menunjukkan bahwa gempa yang dinyatakan dalam surat Wahyu ini adalah gempa terbesar di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia di bumi ini. Renungan malam hari ini bukan untuk membuat kita menjadi takut dan diliputi kecemasan, tapi firman Tuhan mengajak kita semua untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa sehebat apapun teknologi yang ada, sehebat apapun peradaban kita manusia, semuanya begitu rapuh dan tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan. Kalau kita membaca surat Wahyu, kita akan mengerti bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan berakhir dan semua orang yang ada di dunia ini akan menghadapi satu penghakiman terakhir di mana Tuhan akan menghakimi dengan adil. Semua kejahatan akan berakhir dan penghakiman Tuhan akan membasmi semua kejahatan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lepaskan diri kita dari semua hal yang fana. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, pandang Tuhan Yesus, setia kepadanya, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi orang-orang percaya yang berpaut pada Tuhan akan memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Panggilan buat setiap kita yang hidup dan bernafas adalah untuk selalu beribadah, hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di tengah dunia ini yang semakin rusak dan menuju pada kehancurannya. Ada satu kepastian yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu kepastian akan murka Tuhan yang akan dicurahkan, dan kepastian akan adanya pengadilan terakhir di mana Tuhan menghakimi semua orang dengan adil. Biarlah kita semua hidup bukan dalam ketakutan, dalam kepanikan, kekhawatiran, kecemasan akan bencana, tapi hidup semakin beriman teguh di dalam Tuhan, sumber keselamatan bagi kita. Berbahagialah kita semua yang berlindung padanya, yang setia percaya mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan dan mengingatkan kami bahwa kami sudah seharusnya dan selayaknya senantiasa berpaut kepada-Mu, hidup dalam iman, sungguh-sungguh setia dan mengasihi Engkau

Langit dan bumi akan berlalu. Segala sesuatu akan lenyap. Tapi kami yang percaya akan senantiasa hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kiranya kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberikan pertolongan ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri, karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama program A1 RRS RUI disiarkan dari kawasan Jalan Batimura. Masih menemani kebersamaan Anda dengan berbagai program acara siar untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Ya pendengar, dan sesaat lagi kami sudahi ke ruang dengar Anda, deretan lagu-lagu religi di awal jumpa kita pagi ini. Sejam sudah berlalu hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu rohani Kristen. Ya, dan tepatnya pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan warta berita lintas Serui Pagi, warta Iapen Waropen.

Disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Parigari, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Pagi, Warta Iapen Waropen. Berikan mengawali jumpa kita pagi ini, kami sampaikan topik berita utama diantaranya. Polres Kabupaten Kepulauan Yapen menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja lewat jalur. Sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen terpantau cukup tersedia, namun minyak goreng merek Kita dan Bimoli mengalami kelangkaan. Saudara pendengar, dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Pagi, Warta Yapen Waropen untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Ya, dan pendengar, bersama saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, Polres Kabupaten Kepulauan Yapen menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti dari tersangka KR.
2: Upaya penyelundupan narkotika jenis ganja melalui jalur laut kembali digagalkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Yapen. Satu tersangka berinisial KR berhasil ditangkap dan diamankan karena kedapatan membawa 14 paket ganja dengan total berat mencapai 203,85 gram dari Jayapura menggunakan kapal KM Sabuk Nusantara 29 pada tanggal 9 Agustus 2026. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam press release yang dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diari Pele, didampingi Wakapolres Yapen Kompol Undin Alimudin, Kasat Narkoba Ibtu Amirula, Kasipropam AKP Timok Pahalangi. Polres Yapen Diari Pele menjelaskan saat kapal KM Sabuk Nusantara 29 sandar di pelabuhan Dominaisak Samuel Keine Serui, anggota Satre Narkoba Polres Yapen melihat KR 31 tahun dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Anggota mendatangi meminta KR membuka tas berwarna biru yang diambil. Setelah dibuka didapati 14 bungkus narkotika jenis ganja.
1: Satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenis ganja seberat 11,63 gram. Yang kedua, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenis 23 gram. Yang ketiga, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 14,45 gram. Yang keempat, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,25 gram. Yang kelima, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 14,14 gram. Yang keenam, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja berat 16,10 gram. Yang ketujuh, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 13,26 gram.

0: 8, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah, yang ke-9, satu bungkus plastik jenisnya adalah ganja seberat 13,09 gram. 10, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 12,76 gram. 11, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 15,48 gram. 12, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 13,56 gram. 13, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 14,76 gram. 14, satu bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 14,72 gram.
1: Dikatakan Kapolres Yapen, KR merupakan warga negara Indonesia asal Kabupaten Biak Numpor, mendapatkan ganja dari seorang laki-laki di Jayapura berinisial S, warga Penji, dengan cara membeli dengan harga 2 juta rupiah maupun menukar dengan 1 unit HP. KR merupakan residivis. Terhadap tersangka KR dikenakan pasal 114 ayat 1, pasal 11 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Salo Ayomi melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, sembako di Kepulauan Yapen terpantau cukup tersedia, namun kelangkaan minyak goreng merek minyak kita serta bimoli mengalami kelangkaan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Bahwa untuk
4: ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasaran. Komoditas seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 4 September 2026. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako di sejumlah pasar, khususnya di pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang di Yapen tetap lancar.
3: Kepulauan Yapen kami informasikan bahwa untuk sembako yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen kami sampaikan bahwa ketersediaannya cukup tersedia karena salah satu penunjang ketersediaan adalah lancarnya transportasi yang membawa sembako dari luar Serui. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen kami sampaikan bahwa untuk ketersediaan sembako cukup tersedia. Di awal September harga masih tetap dalam keadaan stabil. Bahkan ada beberapa jenis produk sembako yang mengalami penurunan harga, yaitu termasuk bawang merah dan bawang putih, dan juga tomat.
4: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Firman, mengatakan, secara umum ketersediaan sembako saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat dua jenis minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan, yakni minyak kita dan minyak bimoli.
5: Minyak goreng, bimoli lagi susah, terus minyak kita juga tidak ada, baru minyak merek lain agak naik harganya. Sementara itu beras sih normal sih, nggak ada harga-harga kenaikan sih kalau beras. Nggak tahu kalau merek-merek lain, kalau macam beras-beras yang karung kuning masih normal. Kalau untuk dari bulu SPAP masih bagus. Ke gula turun, kemarin dari harga 930 dia turun ke 910.000.
4: Dengan kondisi stok sembako yang relatif aman serta distribusi laut yang masih berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Ya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia SROI dan berita-berita ini disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bergerak petani rumput laut Kampung Sarwandori mengekspor rumput laut sebesar 3 ton dan diekspor langsung ke Kabupaten Biak Numfor. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayumi.
1: Petani rumput laut Kampung Sarwandori Distrik Kosiwo bisa meraup 15 juta sekali panen. Yosep Takaniwai, petani rumput laut Kampung Sarwandori, mengatakan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori sudah berlangsung sejak tahun 2003. Namun budidaya tersebut masih dilakukan dengan cara konvensional karena keterbatasan sarana-prasarana sehingga hasilnya kurang maksimal. Mulai kembali membudidaya rumput laut hingga hari ini, petani mampu memproduksi rumput laut basah seberat 3 ton. Rumput laut ini dibeli langsung oleh pembeli.
2: Kita sama-sama berpartisipasi dalam pengembangan budidaya demi mengangkat kesejahteraan, mengangkat, menambah kebutuhan kita di dalam rumah, anak-anak yang di sekolah, belanja dapur, dan mengurus rumah. Demikian saudara-saudara kita yang berada di luar, di beberapa distrik yang tadi saya sampaikan, mari kita sama-sama karena pasar ini sudah siap. Di BUMD, Bupati sendiri sudah percayakan Yamase untuk membelanjakan hasil kering.
1: Ia menambahkan MOU antara petani rumput laut dengan Kopernik selama 3 tahun. Rumput laut petani dibeli Kopernik. Tugas petani menanam, soal pemasaran sudah ada.
2: Teman yang berada di beberapa distrik yang tadi saya sampaikan, Teluk Kampi Moi, Kepulauan Lambai, dan Angkai Sera, kita sama-sama membangun rantai ini kembali lagi sehingga kebutuhan kita yang berada untuk komoditi unggulan kita ini terus dia berjalan demi kebutuhan kita bersama Yapen dan tetap rumput laut maju Papua untuk serui, yes.
1: Rumput laut juga selain dijual dibuat menjadi stik rumput laut, mie rumput laut, pentolan rumput laut, hingga cendol rumput laut. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, kontingen pramuka Jambore Nasional Kuarcap Kepulauan Yapen telah kembali dan diterima oleh pemerintah daerah Kepulauan Yapen. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
3: Dari seluruh kegiatan yang kami ikuti, puji Tuhan, peserta dari kontingen Kuarcap Kepulauan Yapen semua dinyatakan berhasil atau lulus dalam mengikuti semua kegiatan.
4: Kontingen pramuka Jambore Nasional dari Kuarcap Kabupaten Kepulauan Yapen diterima kembali oleh pemerintah daerah Sekda Ciprianus Mambai selaku Sekretaris Majelis Pembimbing Cabang mewakili Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi. Acara ini berlangsung dengan baik di halaman kantor Bupati. Peserta Jambore Nasional terdiri dari 32 orang yaitu 16 putri, 16 putra, kemudian 4 pendamping regu, dan dua pimpinan kontingen beserta tim pendukung lainnya 50 orang peserta yang telah selesai mengikuti kegiatan Jamnas. Dan tanggal 3 Agustus yang lalu dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan kemudian berangkat pada tanggal 5 Agustus ke Jakarta, selanjutnya ke Cibubur, Bumi Perkemahan Buperta Jakarta Timur. Dengan kegiatan yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus, kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta penggalang yaitu pentas seni budaya, kegiatan keterampilan, kecakapan, pariwisata, dan pantauan lain sebagainya yang diikuti. Hal itu dikatakan Kakwarcap Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runaweri ketika ditemui RRI usai menerima kembali peserta kontingen Jambore Nasional oleh Sekda di halaman kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Dari seluruh kegiatan yang kami ikuti, puji Tuhan, peserta dari kontingen Kuarcap Kepulauan Yapen semua dinyatakan berhasil atau lulus dalam mengikuti semua kegiatan, baik peserta, pembina, tapi juga pimpinan kontingen, sehingga semua mendapat iska tanda ikut serta kegiatan dan mendapat piagam dari kuartir nasional. Tentu itu hari ini kami dalam acara penerimaan kembali sekaligus penyematan tanda tiska, tapi juga penyerahan piagam kepada seluruh peserta, pembina, tapi juga pimpinan kontingen. Untuk itu Pada kesempatan ini saya juga ikut berpesan kepada adik-adik sesuai arahan amanat dari PJ Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen kepada adik-adik dalam acara penerimaan di hari ini, bahwa Pramuka Penggalang hendaknya menjadi pionir atau pelopor, baik bagi dirinya sendiri, bagi teman-temannya, juga bagi keluarga dan bagi masyarakat atau lingkungan di mana dia berada. Kita sementara terjadi kemarau sehingga 4 kabupaten Biak, Supiori, Yapen dan Waropen, tapi juga Nabire, itu kita sedang mengalami kekeringan. Untuk itu Pak PJ Sekda menghimbau dan mengharapkan Pramuka Penggalang yang adalah peserta Jambore Nasional di hari ini untuk jadi pelopor, kembali ke keluarga, kembali ke sekolah, jadi pelopor untuk menjaga supaya tidak ada kebakaran hutan. Hutan kita tetap lestari di saat musim kemarau atau kekeringan yang kita hadapi sekarang. Kedepan kami juga berharap kegiatan-kegiatan kepramukaan ini mendapat dukungan yang baik. Kegiatan Jambore bisa terlaksana karena dukungan kerjasama dari semua, terutama para pembina, dalam rangka menyiapkan adik-adik peserta ini dengan baik sampai selesai sehingga mereka juga bisa ikut kegiatan dengan baik. Kita juga tidak lepas dari seluruh kegiatan bisa kami ikut dengan baik sampai selesai, kembali dengan baik. Ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan pemerintah daerah yang penuh menjadi perhatian yang besar, sehingga seluruh kegiatan Jambore mulai persiapan sampai pelaksanaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu selaku Kakwarcap tapi juga pimpinan kontingen, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kepulauan Yapen, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Pramuka Kepulauan Yapen, yang mana memberi perhatian melalui bantuan dukungan dana yang cukup dan memadai sekali sehingga dapat mendukung seluruh kegiatan kontingen sampai kami kembali di Serui. Ini semua juga teratas kerjasama yang baik. Semua pendukung, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Serui, tapi juga Puskesmas Warari yang telah membantu mendukung kami dalam kegiatan Jambore Nasional, saya sampaikan terima kasih. Kepada pimpinan gugus depan, Tunas Mekar SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, tapi juga dari SMP Negeri Dawai yang telah mengirim peserta, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Mabigus, tapi juga para pembina di gugus depan masing-masing. Mari kita terus membina adik-adik ini, mengisi mereka supaya selain mereka mendapat ilmu pengetahuan tentang kepramukaan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana karakter mereka bisa terbentuk sebagai anak-anak Indonesia, sebagai generasi yang akan terus mewarisi perjuangan kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai aspek. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama, dukungan dari semua. Akhirnya Jambore Nasional ke-12 2026, kami Kuartir Cabang Yapen bersama Kuarda Papua telah selesai mengikuti kegiatan semua dan kami kembali dengan segala baik.
4: Di akhir penjelasan, Mika Runawiri selaku Kakuarcap Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dari pemerintah daerah sehingga kegiatan Jambore Nasional ini bisa berjalan dengan baik hingga selesai. Hengki Wapai melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Kopernik, Biak dan PT Yamase siap berkolaborasi membeli komoditi unggulan dari masyarakat dan salah satunya adalah rumput laut. Informasi dilaporkan Salo Ayomi.
5: Bahwa kami akan membeli hasil rumput laut, hasil budidaya di masyarakat di Kabupaten Yapen ini.
1: Heribertus Permadi, Share Manager Kopernik Biak, menjelaskan terkait dengan pengembangan rumput laut di Biak, Kopernik membutuhkan bibit rumput laut yang didapat dari petani rumput laut Kampung Sarwandori.
5: Bahwa kami akan membeli hasil rumput laut, hasil budidaya di masyarakat di Kabupaten Yapen ini melalui PT Yamase. Jadi PT Yamase ini adalah perusahaan umum daerah yang akan berperan sebagai buyer lokal, pembeli lokal. Jadi kami sangat mengapresiasi gagasan ini, terutama kepada Bapak Bupati Kabupaten Yapen, Bapak Benyamin Arisoy, yang menggagas bagaimana peran PT Yamase ini sebagai buyer lokal. Seperti itu. Jadi kedepannya memang kami harapkan kerjasama ini bisa berjalan baik dan memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat Papua, terlebih khusus masyarakat di Kabupaten Yapen, juga masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Jadi Kopernik berharap semua ini bisa berjalan baik, karena awalnya niatnya baik. Jadi semua baik dan ini bisa terjadi yang pertama pada akhirnya adalah pertama demi kemuliaan Tuhan saja.
1: Sementara itu, Direktur PT Yamase, Ibu Avona Taba menjelaskan, saat ini Yamase diberi kewenangan oleh Pemda Yapen untuk membeli seluruh komoditi unggulan Yapen, salah satunya rumput laut di Kampung Sarwandori.
6: Oleh karenanya, hari ini kita ada khususnya di Kampung Sarwandori, ini adalah daerah yang berpotensi di rumput laut. Dan kami sudah ditugaskan untuk menjadi pasar lokal. Kami bekerja sama dengan Kopernik sebagai buyer kita. Jadi kita nampung, kita beli dari masyarakat, nampung, lalu kita berkolaborasi dengan menjual kepada Kopernik. Jadi PT Yamase, saya sampaikan pada kesempatan ini untuk seluruh masyarakat, petani, rumput laut yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera memanfaatkan potensi-potensi daerahnya menanam rumput laut. Kami siap untuk membelinya.
1: Dengan adanya kerjasama PT Yamase dan Kopernik, Ibu Avona Taba berharap dapat mendorong memotivasi masyarakat meningkatkan hasil produksi rumput laut. Masyarakat lebih tekun untuk menanam rumput laut, sekarang pasar telah tersedia. Salo Ayomi melaporkan.

Iya, dan saudara berikut laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita lintas Rui Pagi, warta ya penoropen untuk edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Sekaligus mewakili seluruh kru kerja yang bertugas, saya Hans Man, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat beraktivitas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghadapi?
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
5: Terus, gimana cara daftarnya?
6: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
6: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
5: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
6: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
5: Setelah itu, cek formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
6: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
5: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
6: Pendaftaran rehab selesai.
7: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
6: Tunggu apa lagi?
5: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
6: New Rehab 2.0.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Iya, saudara pendengar di mana saja berada, warga masyarakat Kota Serui, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas juga ya untuk edisi hari ini. Ya pendengar, kami cukupkan deretan hiburan yang sudah hadir menemani suasana aktivitas pagi Anda, dan saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat

0: Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
2: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
5: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama, termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja, seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
5: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
6: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7, maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai. Kenapa?

0: Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai, seperti budaya di Banjar, di pola seperti apa pula, jadi sesuatu yang berbeda.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemkot Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Jumaah Muhammad melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lain, di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
4: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
3: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
5: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
3: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
6: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
7: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Ambil ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
6: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
8: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
6: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
8: Terus, kamu gak marah?
7: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
9: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Warta Nusantara.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, khususnya kawasan timur Indonesia, di mana informasi kami awali mengenai dua desa wisata yaitu Klaugin dan Friwen di Papua Barat Daya diusulkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
2: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melalui dua desa wisata yang ditetapkan sebagai pilot project tahun 2026. Kedua desa tersebut yakni Desa Wisata Klaugin di Kabupaten Sorong Selatan dan Desa Wisata Priwen di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penetapan dua desa tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Menurut Yusdi, masyarakat asli Papua harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
3: Kita pelan-pelan, strateginya kita mulai dari pengembangan desa wisata dulu. Oh, desa wisata kan kita pemberdaya cukup mulai dikenal ya. Kita udah banyak, hampir semua kabupaten kota kita punya desa wisata unggulan. Dan tahun ini memang kita ada dua yang kita unggulan kita, Klaugin dan Priwen. Dan mudah-mudahan konsep pengembangan ekowisata di dua desa ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat dan kita berharap memang hasil dari kegiatan selama 3 hari ini bisa berdampak kepada tadi makin efektifnya pengelolaan desa wisata atau ekowisata di Papua Barat Daya.
2: Pemprov Papua Barat Daya optimistis penguatan desa wisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi pariwisata di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah dan warga Sorong Selatan mengapresiasi kegiatan inventarisasi tanah wakaf. Berikut laporan selengkapnya Editius Abi.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Sekda Kabupaten Sorong Selatan Agustinus Wamafma di Hotel Meratua Sesna Timnabuan Rabu 2 September 2026 diikuti para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Agustinus Wamafma dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf ini sangat penting dan bermanfaat dalam mendukung layanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu dirinya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tanah wakaf di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan umat dan masyarakat, dan tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan tempat-tempat ibadah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Martinus Wafo, menyampaikan bidang tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas keagamaan, baik itu gereja dan masjid, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, banyak mengalami persoalan legalitas hukum. Maka itu memandang perlu melaksanakan kegiatan ini guna membantu lembaga keagamaan keagamaan serta pemerintah daerah untuk memperoleh legalitas hukum atas tanah wakaf tersebut.
0: Bidang tanah wakaf itu adalah soalan yang sangat menjadi kebutuhan utama karena di bidang tanah wakaf yang dipergunakan untuk aset daripada gereja, agama, terus untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain-lain ini selalu tidak memiliki legalitas hukum. Sehingga dalam pelaksanaan DPA dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya di dinas teknis kami melaksanakan kegiatan tanah wakaf. Nah, di bidang tanah wakaf ini banyak sekali gereja, masjid dan sekolah serta puskesmas itu pemiliknya atau banyaknya adalah wakaf. Sehingga dengan anggaran daripada dana otsus diperuntukkan untuk kita mengurus daripada bidang tanah wakaf sampai pada hari ini tidak memiliki legalitas hukum.
4: Kegiatan sosialisasi ini sangat menarik perhatian peserta yang hadir, di mana dalam sesi diskusi peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya serta Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Jiko Wanenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
8: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
9: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Baik, kita beralih kembali ke informasi dari tim liputan kami di mana Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM Pulau Ambon menggelar Adventure Race of Ambonina untuk menyelamatkan sumber mata air pegunungan. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut disampaikan Abdullah Leorima.
10: Sebanyak 54.000 beranggotakan 7 orang berpartisipasi dalam ajang Adventure Race of Ambonina Soya for Ambon. Event olahraga lintas alam berbasis lingkungan ini diikuti peserta dari 19 cabang dan 120 ranting AMGPM serta masyarakat umum. Wali Kota Bodewin dalam sambutannya menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, gereja, dan pemuda. Seluruh pihak disatukan dalam visi yang sama, yakni memajukan daerah dan menjaga alam Kota Ambon.
11: Mengangkat tema Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Ambon bersih ini ketong ingin supaya semua orang, semua warga kota Ambon menyadari sungguh bahwa ada tanggung jawab besar kita untuk menjaga alam.
10: Ketua Panitia Pelaksana Karin Soplanit menjelaskan peserta menempuh rute 15 km melewati daerah aliran sungai Batu Gajah, hutan soya hingga Gunung Sirimau. Sepanjang rute, para peserta diwajibkan mengumpulkan sampah plastik massal serta menanam anakan pohon.
12: Ambon memiliki potensi kekayaan alam, keindahan tentang alam, sejarah, budaya, serta wisata yang sangat luar biasa. Potensi tersebut perlu terus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan diperkenalkan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui berbagai kegiatan yang kreatif dan edukatif serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan Lomba Lintas Alam dan Fotografi Adventures of Amboina diselenggarakan sebagai wadah untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, pencinta alam, komunitas, dan para fotografer untuk mengenal lebih dekat keindahan serta potensi alam dan lingkungan.
10: Diketahui prosesi pelepasan peserta Adventures of Amboina berlangsung semarak, karena setiap regu dilepas dengan berjalan menggunakan terompah. Wali Kota Boriwin Watimena menegaskan pemerintah Kota Ambon telah menetapkan ajang ini sebagai event tahunan dan akan dikemas lebih menarik lagi. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Banawa Lalundu Kabupaten Donggala menggencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Susanti Akataba melaporkan selengkapnya.
13: KPH Banawa Lalundu Kabupaten Donggala memaksimalkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warga, khususnya yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah personil polisi kehutanan yang melakukan pengawasan terbatas. Kepala KPH Banawa Lalundu Nirwan mengatakan, masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan hutan menjadi pihak yang dapat mengetahui lebih awal aktivitas maupun kondisi yang berpotensi memicu kebakaran.
14: Peran masyarakat ini sangat kita harapkan. Karena yang dampak, yang pertama merasakan dampak itu masyarakat. Olehnya kita sekarang melakukan sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, sosialisasi di rumah ibadah.
13: Sementara itu, pegiat lingkungan di Sulawesi Tengah Edi Wijaksono menegaskan penanganan karhutla tidak akan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. Menurut Edi, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika api sudah muncul dan melakukan pemadaman. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui literasi lingkungan yang dilakukan secara masif.
15: Bagaimana penanganan kebakaran hutan itu dibasiskan pada kegiatan-kegiatan penanganan karhutla berbasis masyarakat atau community based fire management. Kira kalau di masyarakat dibekali pengetahuan, dibekali keterampilan untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan, menangani pada tingkat awal tentu, maka deteksi dan respon ini bisa dilakukan lebih cepat.
13: Edi menilai masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan, bukan sekedar objek sosialisasi. Dengan keterlibatan tersebut, potensi kebakaran dapat diketahui dan dilaporkan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
16: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat. Pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Warta Nusantara.
6: Penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan masalah ekonomi menjadi faktor yang memicu perceraian di Kabupaten Parigi Mutong. Sehingga ketahanan keluarga dan komunikasi yang baik dinilai penting untuk mencegah konflik rumah tangga berujung pada perceraian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Sidik.
7: Pengadilan Agama Parigi mencatat, konflik rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebab yang dominan dalam perkara perceraian. Ketua Pengadilan Agama Parigi Sukahata Wakano mengatakan, persoalan narkoba kerap memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, kebiasaan penyalahgunaan narkoba dalam sejumlah kasus mendorong pasangan menjual barang-barang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan narkoba, sehingga memperburuk kondisi keluarga dan memicu keputusan untuk bercerai. Selain persoalan narkoba, Ketua Pengadilan Agama Parigi itu menyebut, perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian. Persoalan ekonomi turut menjadi penyebab, terutama ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau bekerja di luar daerah dalam waktu lama namun tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat beban rumah tangga semakin berat dan memicu konflik berkepanjangan.
8: Penyebabnya itu pertengkaran, ya. Akibatnya pertengkaran, ya. Sebabnya itu, saya sempat ngomong sama Pak Kapolres juga, banyak itu narkoba. Narkoba itu sangat tinggi di sana penyebabnya. Sehingga istri itu nggak tahan untuk kebiasaan, akhirnya perabot rumah itu hilang. Jual kasur, jual piring-piring, dijual semua adalah gara-gara narkoba. Jadi di sana pertengkaran yang akhirnya berakibat kepada perceraian itu sebabnya karena narkoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perselingkuhan. Perselingkuhan itu kedua. Lalu suami yang tidak punya pekerjaan. Nah itu, suami tidak punya pekerjaan. Lalu kemudian yang kerja di Morowali. Rata-rata kerja ke sana, ditinggal, tidak ada nafkah. Ya sudah, istri bingung, ya dia ngajuin cerai. Gitu.
7: Sementara itu Ketua Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Sulawesi Tengah Sagaf Petalongi mengatakan, salah satu tujuan dari BP4 adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tahan uji. Dari berbagai program yang disiapkan, diharapkan mampu menciptakan ketahanan keluarga, serta mampu menekan angka perceraian melalui penguatan ketahanan keluarga.
9: Memang BP4 itu salah satu tujuannya adalah ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang berkualitas dan tahan uji sehingga dapat melahirkan ketahanan keluarga tengah kehidupan sosial masyarakat sekarang. Tujuan BP4 itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, berusaha untuk mencegah perceraian. Jadi ingin menjadikan keluarga itu benar-benar sebagai memiliki benteng ketahanan sehingga dapat menekan angka perceraian.
7: Ditambahkan, berbagai persoalan yang menjadi pemicu perceraian dinilai dapat dicegah melalui komunikasi yang baik dalam keluarga, serta dukungan dan pembinaan bagi pasangan yang menghadapi persoalan rumah tangga, melalui berbagai upaya mediasi serta program penguatan ketahanan keluarga. Diharapkan angka kasus perceraian di Sulawesi Tengah secara umum dapat ditekan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
10: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat program padat karya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R untuk mengatasi tingginya volume sampah perkotaan. Pada tahun 2027 atau tahun depan, alokasi anggaran TPS 3R meningkat menjadi Rp 95,11 miliar rupiah untuk 136 lokasi dari sebelumnya Rp 39,91 miliar rupiah pada tahun ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
6: Judi online menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Lembaga Bantuan Hukum Tojo Una-Una merilis angka perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dikemukakan Ketua LBH Touna Ilham Sarjana Hukum. Menurut advokat muda ini, kebanyakan pemicu kasus perceraian yang didampinginya. Dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama PA Tojo Una-Una, selama ini disebabkan judi online hingga merembet ke kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
12: Perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una itu sangat meningkat drastis, khususnya di tahun 2026. Penyebabnya, yang pertama itu yang kebanyakan saya temui pokok-pokok perkara itu, yang pertama itu soal judi online, kemudian merembet ke KDRT. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya seorang istri itu melakukan kekerasan terhadap suaminya. Itu karena faktor judi online, kemudian masuk ke KDRT, termasuk itu salah satunya garis besarnya adalah soal faktor ekonomi.
11: Judi online tak hanya mengeruk ekonomi, tetapi juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian. Menurut Ilham, mencegah perceraian dibutuhkan kesadaran, komitmen dari pasangan suami istri. Keduanya harus mampu mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis.
12: Kembali lagi ke internal atau kepada diri masing-masing, ke internal keluarga ya. Bagaimana hubungan keluarga itu dijalani secara konsisten, kemudian komitmen. Dan juga perlu ditekankan bahwa kesadaran berpikir masing-masing itu sangat perlu. Maksud saya di sini kesadaran bahwa kedewasaan ketika mungkin mengalami cekcok, kemudian beda pemahaman. Kita sama-sama dewasa, sama-sama memikirkan jalan yang terbaik.
11: Dalam kasus perceraian, Ilham juga mengingatkan kepada pemerintah daerah Tojo Una-Una harus hadir mengatasi hal ini melalui penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kerja pada masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi dalam keluarga mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago haejjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Nae isseumyeon oppaneun gatti hago sippo. Nan oppa neomu sarang-hae. Donaji ma, oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mau baso api jajungo. Orang cekero. Jangan terlalu ke kiri, Oppa. Aduh, itu ada gerobak. Oppa, gerobak.
5: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
14: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
15: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
14: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
15: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
14: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
15: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
14: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
15: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
14: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
15: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
14: Iya, Tin, setuju banget.
15: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
16: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita. Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. Enam, hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Baik, nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan terkini informasi lainnya, termasuk pantauan dari reporter kami di berbagai daerah, di mana anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
3: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
4: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Putri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
3: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Iya, dan saudara pendengar masih bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Pak Timura. Ya, pendengar, pukul 8:16 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita selanjutnya kami hadirkan siaran ibadah Minggu pagi dan diawali dengan ibadah Sekolah Minggu dari ADD Par Sekolah Minggu dari Gereja GKI Siloam Vita Undip. Selepas itu dilanjutkan dengan ibadah raya atau ibadah Minggu pagi dari GKI Siloam Vita Undip pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan ibadah siaran Sekolah Minggu bersama ADD Par dari GKI Siloam Vita Undip Serui. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat beribadah.
1: Kita harus kuat, berdiri kuat, karena Tuhan yang mau anak-anak Tuhan itu harus kuat. Jangan cepat lemah, kalau lemah nanti kita akan jatuh ke dalam dosa. Jadi harus semangat cari Tuhan, itu memang tidak mudah anak-anakku yang diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan dia akan berikan kekuatan kepada kita supaya kita kuat, tetap berdiri kokoh seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dia tidak akan mudah goyang, walaupun banyak tantangan, walaupun angin kencang, hujan lebat sampai banjir sekalipun, dia tetap berdiri kokoh. Anak-anak yang diberkati Tuhan, para pendengar siaran Sekolah Minggu di mana saja berada, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya iman kita harus kokoh seperti batu yang di rumah yang dibangun di atas batu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.
2: Baik, kita sudah dengar firman Tuhan dalam pembacaan kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 10 dengan perikop apa? Nehemia diutus ke Yerusalem. Baik, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Asamori buat kita semua dan diberkati oleh kita semua. Kita akan memberikan persembahan syukur untuk merespon pembacaan firman Tuhan atau cerita yang tadi sudah kita dengar. Kita akan memberikan persembahan syukur. Semua anak-anak siapkan uang dermanya. Ingat, apa yang dikasih harus diberikan untuk Tuhan. Jangan dikasih 2.000, simpan 1.000, nanti sampai di luar sana baru 1.000 beli gula-gula. Tidak boleh. Harus menjadi anak-anak yang apa? Jujur. Dikasih 2.000 harus dikasih untuk Tuhan. Ya, beda kalau mama dan bapak bilang, ini 1.000 untuk kau beli gula-gula, 1.000 untuk persembahan, itu boleh. Tapi kalau dari rumah sudah kasih untuk persembahan, harus diberikan untuk Tuhan. Semua anak-anak menyiapkan dermanya, kita akan memberikan persembahan syukur. Silakan Eti membawa derma. Ya, kita menyanyikan lagu Kami Bawa Pujian, menyanyi dengan semangat. Nanti Eti bawa, yang lainnya tinggal memberikan persembahan syukur. 1, 2, 1, 2, 3. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Tangannya mana?

0: Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu. Kuat, kuat, kuat. Oke. Iya, tepuk tangan tuh harus begitu. Tangan satu atau dua yang datang ke sini sekolah minggu?
1: Dua.
0: Dua. Jadi kalau pakai untuk Tuhan, pakai betul-betul untuk puji Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk memuliakan nama nama Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa firman Tuhan, sekaligus doa persembahan syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Warmetan bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu mana jempol, jempolnya disimpan di belakang dulu, tangannya dua-dua disimpan. Ya, adik-adik yang di rumah juga, mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita akan sama-sama menyanyi. Mana jempol? Satu dua tiga. Mana jempol? Mana? Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Apa kabar jempol?
1: Apa?

0: di sini, kabar jari, kabar jari, baik-baik saja, dilipat, berdoa. Oke, tangannya sudah dilipat, itu tandanya kita mau berdoa, bicara dengan siapa? Tuhan. Ketika kita berdoa, bicara dengan Tuhan, tidak ada yang buka-buka mata, ya, tidak ada yang cerita. Karena di saat kita berdoa itu mau menyampaikan kita punya permohonan sama Tuhan. Jadi jangan ada yang buka mata bikin permohonan, Tuhan mau bawa lagi jatuh kembali, ya. Jadi berdoa itu harus berdoa serius, sampaikan apa yang kita mau sampaikan ke Tuhan. Tiga, semuanya tutup mata. Ibu Warmetan akan membawa kita dalam doa syafaat.
1: Iya, baik anak-anak sekolah minggu yang ada di dalam gedung gereja, tapi juga yang ada di rumah yang sedang mengikuti siaran langsung ini, kita sama-sama ada dalam doa syafaat. Kita berdoa, tiga. Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, terima kasih karena di pagi ini Engkau boleh memberikan kesempatan yang indah bagi kami, anak-anak sekolah minggu jemaat GKI Siloam Vitaundep, boleh ada dalam siaran langsung di pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati firman yang telah kami dengar di saat ini, Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelita penuntun bagi langkah hidup kami dari hari ke hari. Terutama anak-anak yang ini, Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang masih kecil, tapi Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala tugas dan pekerjaan mereka sebagai anak-anak didik di sekolah, Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka akal budi yang baik, tenaga, kemampuan, kesehatan, Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang baru saja menyampaikan firman ini bagi kami, Tuhan. Berkati kehidupan pribadi, tapi juga keluarganya, Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Engkau juga memberkati Bapak Ibu Guru Pengasuh, baik yang ada di jemaat GKI Siloam Vitaundep, tapi juga yang ada di mana-mana tempat yang sedang melakukan pelayanan di pagi ini, Tuhan. Begitu juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah di pagi ini, Engkau memberkati mereka di mana saja mereka berada yang sedang mengikuti siaran langsung ini, Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, Engkau memberkati RRI Serui, Tuhan, yang mana di pagi ini mereka juga boleh ada bersama-sama dengan kami di pagi ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat Siloam Vitaundep. Engkau berkati hamba-hambamu ini, Tuhan. Baik pribadi, tapi juga keluarga-keluarga mereka masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi orang tua kami di rumah, Tuhan. Engkau memberkati mereka, Tuhan. Ketika Engkau memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup mereka, di pagi ini mereka boleh memberikan sebagian kepada kami, kepada-Mu Tuhan, di pagi ini. Mereka boleh memberikan sebagian kecil kepada-Mu Tuhan. Walaupun begitu banyak berkat yang sudah Tuhan Yesus Engkau limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami, namun sebagai manusia kami boleh mempergunakannya demi kebutuhan hidup kami hari lepas hari. Dan di pagi ini kami boleh memberikan sebagian kecil kepada-Mu Tuhan. Terimalah persembahan ini, berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini benar-benar berguna untuk memperluaskan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini, lebih khusus di jemaat GKI Siloam Vitaundep ini, Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masih banyak hal yang harus kami minta di hadapan-Mu, Tuhan. Namun sebelum keluar dari mulut kami yang berdosa ini, Tuhan Yesus, Engkau telah sedia mengetahui. Akhirnya Tuhan Yesus, ampuni semua salah dan dosa yang sudah kami lakukan, baik dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan, supaya dosa itu tidak menjadi penghalang bagi setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami di pagi ini. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta meminta pertolongan dalam memimpin kehidupan ini. Amin.
0: Amin. Terima kasih untuk Ibu Warmetan yang sudah bawa kita dalam doa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah dan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di gedung gereja GKI Siloam Vitaundep, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Semua bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, semangat. Jangan loyo-loyo. Pasukan Kristus, siap, gerak, dor. Oke, pasukan Kristus, siap, gerak, dor. Oke, saya bukan pasukan berjalan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Tiga, saya bukan pasukan berjalan. pasukan menembak.
2: Pasukan menembak, saya tidak menembak.
0: Tapi apa?
2: Tapi saya laskar Kristus.
0: Saya

Baik, kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Dalam sikap berdoa, Bapa 1, 2, 3, Bapa.

Demikian perjumpaan kita dalam ibadah sekolah minggu pagi bersama-sama dengan kami, anak-anak sekolah minggu pagi GKI Siloam Fitaun Dep Pasir Hitam.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sudah berdengar di mana saja berada, 57 menit waktu Indonesia Timur sudah beranjak dan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya mengajak Anda kita ikuti bersama siaran ibadah Minggu pagi, disiarkan secara langsung dari gedung gereja GKI Siloam Vita Undip Pasir Hitam Serui. Selamat pagi seluruh umat Kristen di kota Serui dan sekitarnya, dan selamat beribadah.

diberikan waktu pertama untuk mengisi ruang puji-pujian pada ibadah di pagi hari ini. Paduan suara PW dan juga bagian yang kedua, solo PW. Paduan suara PW untuk bagian pertama, lalu keduanya solo PW. Disilakan.